Galungan, liburnya bagaimana nih Sobat Tuna FM? Bagaimana cara Anda menikmati libur hari ini? Semoga sih bisa menikmati dengan baik ya, sesuai dengan keinginan Anda. Ada macam-macam sih keinginan masing-masing orang ya. Kalau saya sih kalau pas libur, semoga aku bisa bangun siang. Enak banget rasanya, itu sebuah privilege banget ya. Bangun siang tanpa harus pakai alarm. Kemudian sarapan yang enak tetap melibatkan makanannya by the way. Dan juga ngopi hitam. Pagi hari ini aku juga ngopi hitam. Sahabat Tune FM lagi sambil siaran sambil ngopi hitam tanpa gula. Tapi pagi ini datang dari McD ya. Tidak ada yang jualan pagi-pagi, makanya harus membeli makanan di tempat-tempat yang tidak seperti biasanya. Tapi bolehlah pagi hari ini sambil Anda boleh request lagu kesayangan. Mau dengerin lagu apa silakan di WhatsApp dan juga Telegram di 0811 393 494. Karena berhubung saya sendirian jadi di situ aja kalau mau request ya, di WA sama Telegram aja. Nanti kalau di sosial media ya kalau mau nyapa-nyapa boleh, cuman mungkin saya tidak buka biasanya. Tapi enggak apa-apa, bisa di WA sama Telegram di 0811 393 494. Pengen dengerin lagu apa pagi hari ini sambil kita ngobrol ya, apalagi yang sekarang lagi merayakan Hari Raya Galungan, Sobat Tuna FM. Biasanya makanan khas Galungan yang selalu Anda tunggu-tunggu atau favorit Anda itu apa? Apakah urutan sate lilit? Apakah lawar? Dan juga jaje uli ketan hitam. Terus atau yang lain, Sobat Tuna FM. Yuk kita ngobrol pagi hari ini, apa yang menjadi favorit Anda? Makanan khas Galungan yang menjadi favorit Anda. Saya mengerti kalau pagi hari ini agak sepi ya, karena memang lagi pada sibuk. Gak apa-apa, yang penting di tengah-tengah kesibukan Anda, saya temani sampai dengan jam 10 pagi nanti di Mutiara Pagi.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
6: Oh iya?
5: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
6: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
5: Tapi namaku bener, Yan.
6: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
5: Waduh.
6: Nah, kan?
5: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
6: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
5: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
7: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Fresh single on Penguin FM.

member Black Eyed Peas, FLDF, resmi merilis single terbarunya, Wind It, pada 5 Juni 2026. Yang menarik, di lagu ini dia berkolaborasi dengan rapper asal Filipina, Elis Morena, yang baru saja debut di ajang Filipino Music Awards pada bulan Oktober tahun 2025. Lagu ini juga menampilkan vokal dari penyanyi Kanada, keturunan Filipina, Vanna, yang menyanyikan bagian chorusnya. FLDF, Elis Morena, dan juga Vanna sepakat mendeskripsikan Wind It sebagai sebuah Filipino summer experience yang sempurna.

Summer Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang dari lagu yang naik lagi ya Satu FM. Sekarang kita kayak mendengar lagu ini tiap hari banget nih. Entah di streaming platform, entah di radio, atau entah dimanapun ya. Kayak lagu baru aja nih, Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, gara-gara viral lagi sih ya. Tapi gak apa-apa, lagu ini tuh pantas sekali untuk viral kok ya. Ini beberapa lagu-lagu yang sekarang ini banyak naik ya Satu FM. Kalau mau tahu itu adalah lagu ini, Backstreet Boys. Kemudian Katy Perry yang The One That Got Away, itu juga viral lagi, padahal lagunya sudah 16 tahun yang lalu. Terus Billie Jean dari Michael Jackson itu gara-gara filmnya Michael ya kan, yang laris banget di secara global ya, meskipun di Indonesia tidak terlalu kedengeran. Kemudian juga ada lagu, kalau lagu Indonesia sendiri itu Sheila on Seven itu masih, yang Dan Dewa 19 yang Aku Milikmu itu juga banyak banget ya diputar sekarang. Dan yang lainnya Satu Nama, The Script, The Man Who Can Be Moved, itu juga banyak banget yang request. Halo Dokter Teguh, selamat pagi dok. Pagi hari ini ternyata Pak Dokter kerja ya. Rajeng Nyanggre, Raina Galungan dan Kuningan, bagi sahabat Pion FM Dumogi Rahayu katanya. Untuk member Hofi Club Teku Umar yang merayakan Rajeng Nyanggre, Raina Galungan dan Kuningan Dumogi Rahayu. Untuk member yang masih sempatkan visit hari ini, tetap semangat dan bahagia selalu ya. Kalau Dokter Teguh suka nunggu-nunggu belindung Sunda Cekuh, enak banget. Dan juga pastinya betutu ayam ya. Wah, itu enak sekali sih ya. Kemudian juga ada Ibu Ayu. Selamat pagi Ibu Ayu. Lagunya Tantri dong yang Ibu pekerja udah saya siapin loh ternyata. Kita satu hati kayaknya. Makanan favorit Galungan adalah tape ijo dengan ketan ulinya. Wah, endes banget. Itu juga enak sekali. Ada juga Mbak Ade. Selamat pagi Mbak Ade. Kok bisa ngechat aku nih pagi hari ini? Anda tidak siaran, lagi sibuk, mau keliling-keliling. Jangan-jangan lagi di jalan nih, atau baru mau jalan nih. Lagunya Beauty and the Beat, oh oke juga. Nanti kita siapin lagunya ya. Kemudian juga Mbak Junanina. Hari ini bagaimana galungannya Mbak Jun? Apakah sekarang masih maturan kemana-mana, ataukah sudah selesai di pagi hari yang panasnya luar biasa ini? Lagunya The Script yang Man in the Arena sudah diputer. Karena tadi pagi sudah ada yang request, kalau mau diganti boleh. Masih nih katanya, sabar, panas banget loh Mbak Juni ya. Yang penting semuanya lancar ya pagi hari ini ya, semoga ya. Lagunya coba diganti ya, coba diganti saja lagunya. Nanti saya siapkan lagunya. Ed Sheeran yang Kamera, boleh dong. Coba aku lihat itu sudah masuk di daerah mana ya, Kamera. Kamera, oh ternyata masih ada di daerah baru, di folder baru ya. Dan nanti disiapin ya, agak bersabar lagunya satu persatu kita puterin. Sambil saya siapkan juga lagu-lagu yang sudah Anda request pagi hari ini. Jadi siap-siap yang mau request lagu kesayangan boleh di 0811 393 494. Silakan ya, Sautun FM kita tunggu requestannya. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, kalau di saat hari raya Galungan seperti sekarang ini, biasanya sih makanan apa yang Anda tunggu-tunggu sih? Apakah itu adalah sate lilit, ataukah urutan, atau lawar, atau tadi itu ada Bu Ayu, itu dia suka banget sama jaji uli loh. Bu Ayu tadi tape ijo dengan ketan ulinya. Tadi kalau Dokter Teguh itu dia suka banget sama lindung ya kan. Oh, lindung enaknya digoreng kayaknya ya kan. Kalau aku sih sukanya digoreng kuri-kuri gitu loh. Tapi dia sukanya lindung Sunda Cekuh gitu. Dan juga betutu ayam. Kemudian kalau Mbak Juninina, Mbak Juninati ini jaje-jaje Bali gitu. Kayak uli, reta. Reta itu apa sih Mbak? Reta sirat, nanti aku coba cari. Karena tidak ada teman, jadi aku tidak bisa menyari. Ah, Dokter Cok, selamat pagi Dokter Cok. Begenyol. Itu juga aku suka ya kan. Selamat sembahyang Dokter Cok pagi hari ini. Apalagi memang sekarang lagi pada di jalan pagi hari ini. Hati-hati, boleh sambil ikut request lagu favorit Anda. Hot Headlines. Hot Headlines.
Mari kita lihat dulu ada beberapa berita yang menarik untuk hari ini dari CNN Indonesia 1 FM yang suka ngikutin Piala Dunia. Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol membantu timnas Prancis menang 3-1 atas Senegal dalam laga grup 1 Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife pada hari Rabu dini hari. Hari ini ya, duel Prancis versus Senegal pada babak pertama berakhir imbang 0-0. Prancis lebih mendominasi penguasaan bola, namun Senegal memiliki lebih banyak peluang gol. Pada babak kedua, Prancis langsung menekan. Desiré Doué mendapatkan peluang, tetapi tembakan kaki Didi Doué dari luar kotak penalti pada menit ke-47 masih melenceng di sisi kiri gawang Senegal. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Prancis menang 3-1 atas Senegal di Piala Dunia 2026. Dari Kompas.com, Sautun FM, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Abdul Muhari mengatakan laporan terbaru pukul 7 malam terdapat 1 korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo di Sulawesi Tengah pada hari Selasa kemarin. Berdasarkan laporan yang dihimpun hingga pukul 7 malam tadi malam, 1 warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sigi. Data saat ini dilaporkan 25 warga mengalami luka ringan, 13 warga mengalami luka berat. Pendataan sementara mencatat sedikitnya 67 unit rumah terdampak. Dari jumlah tersebut, 26 unit rumah mengalami rusak ringan, 6 unit rusak sedang, dan 12 unit rusak berat. Sementara dari Bali ada satu prestasi yang membanggakan sahabat Tuna FM. Dari nusabali.com, di mana saat banyak orang memandang kulit pisang sebagai limbah, 8 siswa SMA N7 Denpasar justru melihatnya sebagai peluang. Mereka mengolah limbah kulit pisang menjadi filter air ramah lingkungan yang kemudian mengantarkan Indonesia meraih medali emas atau gold medal pada ajang World Young Inventors Exhibition 2026 di Malaysia pada tanggal 18 Mei 2026 yang lalu. Tim yang terdiri dari 8 siswa SMA N7 Denpasar tersebut antara lain adalah Imade Arkarna, Arkana Pradipta, Igusti Ayu Kalista, Mirah Cahyandari, Ida Ayu Bulan Prewani Putri, Imade Indrayana Nanda Putra, Kadek Gita Cinara Wiguna, Niputu India Ari Dharma, Made Angela Saraswati, dan Kadek Gita Cinara Wiguna. Mereka berhasil unggul di tengah persaingan sekitar 2.000 tim dari 100 negara. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore, atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

The One That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video music versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Taylor Swift resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You sebagai lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dan juga musisi Bleachers. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal buat Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. I Knew It, I Knew You terinspirasi dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik dari Toy Story yang akhirnya bersatu kembali dengan pemiliknya. Taylor mengungkapkan bahwa dia langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 saat berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi dan langsung menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutaran ini.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Selamat pagi dulu buat sahabat Bun FM yang pagi hari ini libur. Selamat liburan ya. Ini libur berapa hari sih? Apakah sampai besok jadi Selasa, Rabu, Kamis liburnya? Selamat liburan. Apalagi memang kalau misalnya Anda mendapatkan libur di tengah-tengah hari seperti ini, ada banyak yang bisa Anda lakukan. Bisa nongkrong, bisa ngopi lah gitu sama keluarga ya kan, atau sama teman-teman yang udah lama gak ketemu, boleh ketemuan lah gitu. Atau mau nonton, ternyata banyak film baru di hari Rabu ini Sautun FM yang mulai main di XX1 ya. Mari kita lihat, ternyata hari ini adalah buat Anda yang sudah menunggu Toy Story 5. Sudah main nih hari ini Toy Story 5 ya. Jadi kalau misalnya hari ini sudah kepikiran pengen nonton, kalau yang lain kan mumpung agak sepi nih ya, yang lain lagi pada merayakan galungan, kalau Anda tidak merayakan, jadi kayaknya kesempatan nih agak-agak lega lah ya. Tapi ada Toy Story 5 nih yang lagi main hari ini, yang mulai main hari ini. Kemudian juga ada yang pengen nonton film ini ya, film tentang apokalips ya, Disclosure Day. Ini dari Steven Spielberg. Beberapa temanku sudah pernah nonton dan katanya emang bagus banget sih. Atau pengen santai, ada Warkop DKI Vira Lindong yang juga lagi main sahabat Tuna FM. Ada Dista Nun di sana main sebagai Dono. Ada Backrooms juga, The Furious ini juga main, dan Sekawan Limo ya. Itu beberapa film yang bisa Anda tonton untuk hari ini. Kalau yang belum sempat nonton Koloni, juga ada tuh Koloni, itu film zombie ya. Kemudian juga ada film Indonesia, ada Jangan Buang Ibu dan Garuda di Dadaku. Kemudian The Amazing Digital Circus, The Last Act juga ada main di sana ya. Tapi yang tampaknya bakal gede itu ada beberapa nih, Toy Story, Disclosure Day, dan juga Warkop DKI yang bisalah Anda tonton bareng sama keluarga sahabat Tune FM atau sama teman-teman ya. Silakan nikmati liburan Anda sambil dengerin lagu-lagu sampai dengan jam 10 pagi nanti di Mutiara Pagi bersama dengan Wibi Nugraha.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

single paling baru milik Adrian Khalif, Sahabat Dunia FM dengan 2001 kali. Spesial buat Anda pagi hari ini. Ternyata ada Titin. Pagi Tin. Selamat pagi. Hah? Pagi Koko. Belum juga jam 10. Kok kamu tahu? Koko yang siaran emang? Koko yang siaran? Aku malah gak tahu loh Tin. Belum ada tanda-tanda siapapun yang datang pagi hari ini. Jadi mungkin perkiraanmu salah, jangan-jangan. Oh, dia sudah posting. Oh, Betty yang siaran, guys. Kan. Lagunya Good Life, One Republic. Oh, okay. Nanti aku siapin sebagai lagu terakhir. Kan, aku pikir ada siapa, tidak ada siapa-siapa yang datang pagi hari ini. Ternyata ada Mbak Betty Richardson yang bakal siaran di pagi hari ini, Sahabat Dunia FM. Dia mau request lagunya Good Life ya, lagunya One Republic. Terus juga ada Mbak Ade, tadinya mau lagu yang Shania Twain yang You're Still The One, kayaknya lagunya tak bisa keputar pagi hari ini. Sudah ini ya, sudah harus closing pagi hari ini. Tapi ya, terima kasih buat Sahabat Dunia FM ya. Terima kasih sudah menemani saya siaran sampai dengan jam 10 pagi ini. Habis ini bakal ada Betty Richardson yang bakal siaran sampai jam 1 siang nanti. Buat Anda yang pagi hari ini sibuk merayakan Hari Raya Galungan, semoga semuanya lancar ya, sampai dengan selesai nanti, Sahabat Dunia FM. Sampai dengan besok juga, Manis Galungan yang mau berencana sama keluarga jalan-jalan misalnya, semoga semua rencana Anda lancar. Dari One Republic sebagai single terakhir dengan Good Life, Wibi Nugraha pamit, bye.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ada Betty Richardson, sahabat Tungin FM, menemani Anda di office hours ya. Ada yang kerja hari ini, wah semangat ya, karena memang kalendernya sih tidak merah, tapi karena kita di Bali, ini adalah salah satu hari raya terbesar bagi umat Hindu di Bali ya. Hari yang ditunggu-tunggu juga, karena bisa berkumpul bersama keluarga tercinta yang biasanya itu sibuk banget setiap hari, tapi sekaranglah waktunya untuk bertemu lagi sambil selesai maturan, setelah itu baru santai-santai bisa ngobrol ya kan. Nah tapi ngomong-ngomong soal galungan nih sahabat Tungin FM, ini kemarin saya live di TikTok ya, jadi ada beberapa nih yang cerita, katanya ada yang sudah jam 3 pagi sudah mulai maturan keliling. Terus ada juga yang bilang, kalau aku sih ya mulai jam 7-an lah, tapi ada juga yang bilang sarapan dulu setelah itu baru. Terus ada juga yang bilang ini tunggu jadwal keluarga aja, jam berapa keluarga suruh berangkat maturan, jam segitu baru maturan. Kalau Anda tim yang mana nih sahabat Tungin FM, saat sembahyang galungan Anda biasanya itu pagi-pagi sekali sebelum fajar menyingsing bahkan sudah mulai keliling sembahyang, atau nunggu matahari terbit dulu, atau tunggu setelah sarapan, atau tergantung jadwal keluarga. Yuk sekalian kasih tahu juga lagu favorit yang ingin Anda dengarkan dari pagi sampai siang hari ini ya, di 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram di @PenguinFMBali, X-nya di @RadioPenguinFM, format nama, usia lagu, salam, dan juga mini foodnya. Kalau galungan seperti ini, Anda jam berapa nih biasanya sudah mulai keliling buat sembahyang? Yuk kasih tahu.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendi yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbelly_klendi. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendi di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendi terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Terus berkarya, terus berkembang, sudah warna-warni dong hari Anda sesuai dengan kebaya yang Anda pakai dan kainnya. Cantik sekali ya yang perempuan-perempuan. Yang pria pastinya sudah pakai pakaian adat Bali itu auranya itu semakin terlihat, semakin tampan ya kan. Nah apapun kesibukan Anda juga sahabat Twingin FM yang maupun masih harus tetap bekerja di hari ini juga tetap semangat ya. Saya temenin sampai jam 1 siang, jangan lupa ikutan Bini Food juga. Kalau lagi galungan seperti ini, Anda tim sembahyang jam berapa sih? Apakah dari subuh matahari belum terbit pun Anda sudah keliling, atau nunggu matahari terbit dulu, atau nunggu selesai sarapan, atau nunggu perintah dari keluarga? Silakan yuk sekalian request lagu favoritnya 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, Instagram, fanpage Facebook di @PinguinFMBali, X-nya di @RadioPinguinFM.
1: Blast on.
0: Tapi jangan sampai deh muncul keriput-keriput yang tidak diinginkan padahal usia baru 40. Iya dong, karena penyiarnya belum 40 ya, soon. Tapi ini memang ada satu artis Korea Selatan, aktris besar lah ya. Dia ini usianya sudah 47 tahun, tapi nggak kelihatan kayak usia segitu. Jadi dia ini memang menuai banyak banget pujian dan reaksi positif dari publik, terutama tentang parasnya yang memang cantik banget dan tetap awet muda pada usianya hampir 50 tahun. Saya ngomongin Ha Ji Won, sahabat Twingin FM. Jadi ya Anda kalau suka nonton drama Korea atau film-film Korea Selatan pasti kenal banget sama aktris yang satu ini ya. Ternyata Ha Ji Won ini punya sejumlah rutinitas loh supaya wajahnya itu tetap awet muda. Bahkan dia sudah terapkan bukan setahun dua tahun kemarin, tapi sudah belasan tahun lamanya dan itu konsisten. Yang pertama adalah dia itu selalu memulai pagi hari dengan minum lemon yang dicampur dengan madu, sahabat Twingin FM. Jadi hal ini dia ungkapkan di salah satu vlognya di kanal YouTube, di mana Ha Ji Won memperlihatkan momen saat dia berada di dapur setelah bangun tidur, terus dia buat satu gelas yang berisi campuran jus lemon segar dan ada tambahan madunya. Jadi ternyata Ha Ji Won mengaku kalau dia sudah melakukan kebiasaan ini setiap hari selama 15 tahun tanpa terlewat satu hari pun. Jadi gak boleh ada yang bolong ya. Ini adalah salah satu kekuatan paling utama katanya dibalik kulitnya yang sehat. Nah selain perawatan dari dalam, Ha Ji Won juga fokus nih pada menghidrasi kulit melalui perawatan dari luar. Iya dong, dari luar perlu, dari dalam juga perlu. Jadi untuk perawatan kulitnya yang cenderung kering, Ha Ji Won ini berfokus memakai skincare yang bisa menghidrasi kulit, menenangkan kulit, juga mempertahankan keseimbangan antara kelembapan dan minyak alami kulit. Yuk kita contek biar sama awet mudanya kan, kayak Ha Ji Won.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
9: Matur suksema.
8: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Ingat sahabat Wingin FM, kalau mau ngilang, bilang-bilang dulu. Jangan sampai Anda hilang bersama sate dan tumnya hari ini ya. Baru selesai sembahyang, keluarga baru mau sarapan ya, atau menjelang makan siang sih ini. Kok sate sama tumnya sudah hilang? Ternyata ada yang ngambil-ngambil tanpa bilang. Jangan, di hari suci kok Anda malah ngemaling. Mending Anda bersenang-senang aja ya kan. Yang positif-positif dilakukan supaya nanti kedepannya juga hasilnya baik gitu ya, Astungkare. Nah, salah satunya adalah menghibur diri nih dan keluarga dengan muterin lagu favorit. Saya yang muterin, Anda yang request gitu maksudnya. Di 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram @PingwinFMBali, @RadioPingwinFM. Sekarang ikutan ini dong mini vote-nya. Kalau lagi galungan seperti sekarang, Anda tim sembahyang yang jam berapa nih? Apakah sebelum fajar menyingsing Anda sudah sembahyang keliling, bahkan sudah selesai, luar biasa. Deket soalnya keliling rumahnya kan ya. Atau Anda nunggu matahari terbit dulu, atau Anda sarapan dulu, atau tunggu aba-aba dari keluarga besar. Nah, silakan sekalian request lagu favoritnya, nama usia lagu, salam, dan mini food Anda. Nah, in this economy ya, sahabat Wingin FM, semua harga pada naik gitu. Tapi kok gaji gak naik-naik ya? Karena ada beberapa orang nih yang pengen banget sebenarnya gajinya naik. Tapi pada saat giliran mau negosiasi gaji itu menakutkan. Terutama para fresh graduate ya, yang baru pertama kali masuk dunia profesional. Padahal sebenarnya nih sahabat Wingin FM, kalau kita ngomongin soal kompensasi, bukan berarti kita ini serakah loh ya, melainkan ini adalah bentuk menghargai kemampuan dan juga kontribusi diri sendiri. Dan menariknya, laporan Future of Work 2024 dari Empresia Group ini menunjukkan bahwa gaji ini jadi faktor terpenting bagi 73% responden saat mereka milih perusahaan. Jadi sahabat Wingin FM, kalau banyak orang mempertimbangkan gaji sebelum kerja, kenapa Anda harus takut ngomongin ya kan? Nah, salah satu kesalahan tapi yang paling sering terjadi saat kita meminta kenaikan gaji adalah enggak punya alasan jelas. Kenapa kamu pengen gajimu naik gitu kan? Alasannya apa? Gimana ya? Nah gitu. Akibatnya pembicaraan bakal terasa emosional, malah Anda nangis nanti. Iya, gaji saya kurang. Sementara hal-hal yang saya harus beli itu atau keluarkan tiap bulannya itu seringnya norok gitu kan. Jangan kayak gitu ya. Karena itu nanti jatuhnya kurang profesional di mata atasan maupun HR. Coba Anda buat dulu nih daftar pencapaian yang pernah Anda lakukan selama Anda bekerja. Misalnya berhasil meningkatkan penjualan kalau Anda seorang marketing. Atau Anda bisa nih membantu menyelesaikan proyek lebih cepat dari yang seharusnya. Atau Anda berhasil membuat sistem kerja menjadi lebih efisien. Pokoknya Anda buat itu semua dan itu nanti Anda sodorkan sebagai value Anda gitu ya. Dan yang berikutnya, percaya atau enggak nih sahabat Wingin FM, waktu itu sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi gaji di tempat kerja. Timing. Jadi kalau Anda nih membahas kenaikan gaji saat perusahaan Anda lagi mengalami masalah keuangan, ya tentu saja kemungkinan besar hasilnya tidak akan maksimal sahabat Wingin FM. Sebaliknya, Anda milih momen itu saat performa Anda sedang bagus atau perusahaan Anda ini baru mencapai target tertentu nih. Misalnya setelah evaluasi kerja tahunan, atau ada sebuah proyek berhasil yang selesai gitu kan ya, atau saat Anda mendapatkan promosi jabatan baru deh.
1: Tinggal Penguin FM.

Madonna kembali menarik perhatian publik lewat penampilan kejutan di konser pop-up di Times Square, New York pada 4 Juni 2026. Dalam acara tersebut, dia memperkenalkan sekaligus merilis lagu baru berjudul Love Sensation yang menjadi single ketiga dari album studio ke-15 miliknya, Confessions 2. Single ini dibagikan menyusul dua single sebelumnya, I Feel So Free dan juga Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Album terbaru Madonna dijadwalkan rilis pada 3 Juli 2026 melalui Warner Records.

0: of Radio Penguin.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Sudah total 11 minggu ya jadi juara di Penguin Hot Music Chart. Wow, betah banget. Itu juga karena requestan dari Anda. Dan memang lagunya tidak membosankan, malah makin dengerin makin candu, apalagi liriknya. Charlie Puth dan Hikaru Utada, sahabat Tungin FM dengan Home. Selamat siang dulu untuk Anda yang lagi sibuk keliling maturan ya, Galungan. Semangat aja, dibawa dengan hati yang damai dan juga happy pastinya, oke? Dan buat Anda yang tetap harus bekerja juga, tetap semangat, tetap tersenyum, rezeki tetap ada di depan mata ya, Astungkare. Jangan lupa yang pengen request lagu favoritnya, langsung aja kirim WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram fanpage Facebook di @PenguinFM Bali, X-nya di @RadioPenguinFM. Sekalian kasih tahu Betty dong, kalau lagi galungan Anda itu biasanya tim sembahyang yang jam berapa nih, sahabat Tungin FM. Sama kasih tahu juga ya, alasannya kenapa gitu kan. Ada Mbok Niluh Sukartini dari Kebo Iwe. Kalau saya ya Betty ya, sembahyangnya tuh selalu pagi banget, baik hari raya ataupun hari-hari biasa. Karena saya ingin mengawali hari dengan doa dulu, supaya apa yang dikerjakan seharian nanti bisa dilancarkan sesuai harapan. Woi mantap, saya suka yang seperti ini, positive vibes banget ya. Di samping itu udaranya juga masih sejuk banget, jadi bisa lebih konsen. Betty semangat ya tugasnya, sehat, happy, sukses terus, sukseme Mbok Niluh, rahajeng galungan. Ada Dokter Tama juga, selamat siang. Tadi katanya kalau Dokter Tama itu sembahyangnya start dari jam 7:30 pagi. Isi hohoho ya dok ya. Katanya rahajeng galungan untuk sahabat Penguin FM yang merayakan. Semoga hari ini membawa kedamaian, kebahagiaan, serta kemenangan Dharma dalam diri kita masing-masing. Untuk yang lagi sembahyang keliling seperti diriku, semoga perjalanan lancar, cuaca bersahabat, dan tetap ditemani lagu-lagu asyik dari Penguin FM di sepanjang jalan. Lagunya Love Lani, tadi Minute sudah saya play. Terima kasih ya Dokter Tama, hati-hati di jalan. Semoga semuanya dilancarkan untuk hari ini. Ada Ajun yang katanya OTW Nusa Dua, hati-hati ya Jun ya. Wih selit ya udah balik ke Nusa Dua, luar biasa. Ada Fapang, kamu start keliling sembahyang jam berapa Jun? Maturan jam berapa ya? Ada Fapang, selamat siang dari Denpasar. Lagunya Sam Smith Armani yang Dancing with a Stranger. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Romi, Eka, dan Dewi dan juga all crew Penguin FM. Terima kasih. Ada Rian Putra, tadi requestannya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Thank you. Yang belum request, yuk saya tungguin sampai jam 1 siang. Segerakan lagu Anda dan segerakan ikutan mini vote-nya di 0811 393 494.

Kadang ya kalau kita bangun tidur dengan perasaan tidak enak, bikin emosi kita naik turun sepanjang hari, sahabat Wingin FM. Nah, kayaknya perlu diganti spring bed lama Anda deh. Jadi supaya punya pengalaman tidur yang nyaman setiap harinya, dapatkan dong dari spring bed Lady Americana. Karena Lady Americana merupakan merek spring bed dari USA yang adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Jadi cocok banget nih buat Anda yang klasik atau selera berkelas internasional. Lady Americana sekarang sudah hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi, didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium nih, seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri, juga melindungi kasur dari mikroorganisme. Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan ya, dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Silakan yang butuh informasi lebih lanjut, follow dong dan cek promo-promo seru dari Lady Americana di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Fresh single on Penguin FM.

0: dengan single Ordinary Alex Warren merilis video musik untuk single barunya Passengers. Lagu ini merupakan single pertama dari album keduanya Wild Child yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Disutradarai oleh Blythe Thomas. Video Passengers ini menampilkan cerita yang menghibur di mana Alex Warren berusaha keras untuk menarik perhatian orang yang dicintainya yang terus asik dengan ponselnya. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Home sweet home.
2: Buat Anda nih yang suka masak di rumah, Anda tipe yang mana nih? Apakah kan biasanya ada dua tipe ya? Pertama, mereka adalah yang membersihkan alat masak yang sudah selesai dipakai tapi sambil masak gitu, kayak ngelihat ada sudah selesai pakai panci langsung dicuci sambilan masak yang lain gitu. Atau kedua, Anda yang membiarkan panci, wajan, sisa bahan masakan tuh berserakan terus nanti sekalian aja dibersihin setelah selesai benar-benar masak gitu kan ya. Nah, ternyata kebiasaan kecil ini bisa mengungkapkan kepribadian seseorang loh. Di mana saya mau ngebahas yang pertama sahabat Tungin FM, tipe-tipe orang yang suka bersih-bersih saat masak, karena saya seperti itu. Ya kan, dari diri sendiri dulu ya. Jadi ternyata ada kepribadian yang bisa kita lihat dari orang yang suka bersih-bersih saat masak sahabat Tungin FM. Jadi kebiasaan bersih-bersih sambil masak itu ternyata membutuhkan inisiatif yang baik ya. Bukan nunggu piring dan alat masak numpuk dulu terus baru dibersih. Jadi hal ini menunjukkan kalau orang yang punya kebiasaan bersih-bersih saat alat masak tuh baru sedikit kotor, cenderung punya pola pikir yang proaktif, bukan reaktif. Jadi selain dapurnya tetap bersih dan kekacauannya yang terlihat lebih sedikit, tipe orang yang seperti ini juga mengantisipasi ketidaknyamanan yang mungkin muncul di kemudian hari, lebih prepare gitu ya. Jadi orang dengan kebiasaan ini juga cenderung merasa lebih tenang saat kondisi dapur tuh tetap rapi. Dimana menurut psikolog, hal ini ada kaitannya dengan istilah need for cognitive closure atau NFC yang diperkenalkan psikolog sosial Ari Kruglansky. Jadi NFC ini sahabat Tungin FM merujuk pada kecenderungan seseorang yang suka tentang kejelasan, prediktabilitas, dan penyelesaian masalah di sekitarnya. Gimana? Cocok gak dengan kepribadian Anda?

0: Bunda Ana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
10: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join Untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video music versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Seorang guru sejarah dari Madrasah Aliyah Al-Saqafah di Pondok Pesantren Yayasan Said Aqil Siroj, Iman Zanatul Hairi, ini membeberkan efek domino MBG terhadap kondisi dan beban pekerjaan para guru di seluruh Indonesia dalam lanjutan sidang 2 permohonan uji materi UU17/2025 tentang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada hari Senin lalu. Iman yang dikenal pula sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Dia mengungkapkan berbagai dampak dari pelaksanaan program MBG yang dihimpun dari berbagai keluhan dan laporan para guru. Menurutnya tidak mudah untuk mengajak teman-teman guru hadir di persidangan ini karena alasan keamanan dan rasa takut atas intimidasi secara struktural dari level kepala sekolah, pengawas dan dinas pendidikan serta dari pihak lain yang merasa kesaksian ini akan memberatkan program MBG. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Penguin News The Office Hours.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfort of the world.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

single paling baru dari Baby Monster, sahabat Dungin FM. Cium, supaya ngantuk Anda hilang gitu kan ya. Makanya puterin ya, agak ngebeats lah punya Trisandya. Apalagi yang baru selesai maturan, sudah bangun dari jam 3 pagi. Wah, luar biasa ya. Semoga doa-doanya bisa terkabul semua. Selamat siang dulu untuk yang baru bergabung, boleh ikutan mini food yuk, masih ada kesempatan. Kasih tahu saya, kalau biasanya galungan itu Anda start mulai sembahyang keliling itu jam berapa sih? Kalau Ajun katanya dia start dari jam 6, makanya sekarang sudah OTW Nusa 2 dari Tabanan. Baiklah, ada Mbok Romi juga, selamat siang dari Jimbaran. Lagunya Tantri Ibu Pekerja udah ke play belum Betty kesayangan? Belum Mbok Rom, aku bilang Mbok Romi aja deh request lagu ini. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Selamat Hari Raya Galungan untuk yang merayakan. Rahayu Sarang Sami, Betty kesayangan, semangat siaran. Baru habis sembahyang keliling nih. Oke, gak apa-apa Mbok Rom, namanya Hari Raya ya kan. Masih sempat bergabung, saya udah thank you banget. Kalau Mbok Romi ini bangun subuh sembahyang keliling ke pura-pura, ke rumah mertua, ke rumah bajang, dan rumah suami gitu. Subuh, makanya jam segini udah selesai Mbok Rom ya. Ada Gustu juga, ini lagunya adalah DNA. Baiklah, dari Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, dan Megan Thee Stallion. Rahajeng Raina Suci Galungan katanya, kalau mini vote-nya ini yang siaran bukan Wibi ya Gustu ya. Tadi Wibi disapa Surya, sekarang Betty disapa Wibi. Sepertinya Anda lelah. Istirahat dulu Gi, oke okay? Kalau dia mini vote-nya dia mulai sembahyang galungan itu sejak jam 5 pagi sampai 11.30 selesai tuh, santai aja gitu. Baik, ini digabung ya. Kemarin mini vote-nya aku di intermezzo sama office hour. Nah kan bener, Gustu lupa ngedit. Ada Kum-Kum lagi streaming dari Singaraja. Baiklah, Rahajeng Galungan Kum, Rahayu. Ada Mbok Jujan, Mbok Jujan katanya siang Mbok Betty. Mbok Betty kan jadinya Mbak Betty. Kalau Mbok Jun ini ya subuh sudah mulai keliling, sekarang saatnya bertemu kasur. Kayaknya udah tidur deh dia ini ya. Belum ya. Belum, masih bisa balas chat ya. Mau the script man in the arena. Sudah saya siapin Mbok Jun, jangan ditinggal tidur ya. Ada Sefrini juga, selamat siang. Betty gak libur? Tidak, Sef. Kalau galungan, saatnya aku datang membantu teman-temanku yang sedang galungan untuk bersiaran. Begitu ya. Thank you, barusan lagunya bikin kita joget-joget di Bedugul. Wih, luar biasa. Gimana Bedugul? Sepi apa rame banget, Sef? Karena kan kalau udah galungan kayak gini, kalau yang merayakan galungan ya sibuk semua di kampung halaman masing-masing gitu ya. Yang gak galungan nih biasanya yang meramaikan. Sepi say, ya sudah gak apa-apa. Lumayan, kapan lagi Bedugul jadi milik sendiri ya kan. Di kebun raya ya Chef ya. Oke, salam buat keluarga ya Chef. Have fun, happy holiday. Anda juga yang pengen request lagu favorit, silakan, masih saya tungguin sampai jam 1 siang. Tapi usahakan lagunya jangan lagu baru ya. Lagu-lagu tahun 2026 sudah full banget ini sampai jam 1. Kalau di bawah 2026 sampai 97 masih aman. Silakan langsung kirim di 0811 393 494, fanpage Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, X @RadioPinguinFM.

habis selesai sembahyang, terus besok udah mulai mikir enaknya jalan-jalan kemana ya, Manis Galungan. Nah, kayaknya ke Ubud asik nih, pas banget sahabat Wingin FM. Cus ke Toya Ubud yang punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara berbeda. Mau trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Kalau pengen staycation, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah buat dua orang. Ini sudah termasuk sarapan, atau bisa pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem banget. Sudah termasuk sarapan minimal dua orang. Buat harga dan detail langsung hubungi saja 0811-3831-2503. Yang lagi cari tempat gathering atau outing yang berbeda dan berkesan, ke Toya Ubud aja yuk. Anda cukup bayar Rp425.000 nih per orang. Sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Jadi cocok banget buat outing kantor ataupun family gathering minimal 20 orang aja. Yuk bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya itu pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

terus berkarya, terus berkembang. Udah dulu kita pegangan tangannya sahabat Tungin FM ya. Udah hampir 3 jam kan. Nanti gerah lo pegangan terus. Habis ini gantian pegangan tangannya sama Koko Surya. Yang benar sekarang dia di office hours tapi yang kedua gitu. Bukan ketuker ya. Sampai jam 4 sore nanti. Terima kasih untuk yang sudah stay tune. Yang sudah menemani saya juga dengan lagu-lagu pilihannya. Ataupun yang sekedar menyapa. Terima kasih banyak. Rahajeng Galungan Semeton. Sampai ketemu besok lagi ya di Intermezzo. Barengan sama Betty dan Suma. Besok saya sama Suma siarannya. Okay, bye.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pingin FM, Malik and the Essentials dengan Kumpul Bocah. Satu lagu populer dari miliknya Vina Panduwinata yang sempat hits di era tahun 80-an ya. Tapi dinyanyikan baru, dinyanyikan ulang, rilis lagi. Dan nuansanya juga ya kurang lebih sih masih sama sih, ceria. Seceria apa? Seceria hari ini dong sahabat Pingin FM. Secara hari ini juga di Hari Raya Galungan untuk umat Hindu Sedharma yang merayakan selamat menunaikan ibadahnya, selamat merayakan. Dan tentu juga saya akan temani Anda 3 jam ke depan sampai di jam 4 sore ya sahabat Pingin FM. Anda mau temenin saya, Anda mau kasih tahu saya lagu-lagu favorit Anda, atau malahan mungkin, aduh ini dari tadi udah sibuk sembahyang, sekarang bolehlah selonjoran sebentar sambil dengerin lagu keren-keren dari Pingin FM Bali, atau malah lagi di jalan, lagi sedang mau menuju ke tempat persembahyangan, mau menuju ke pura, atau mungkin mau pulang kampung malahan. Setelah tadi sembahyang di rumah di Denpasar, nah sekarang mau pulang kampung dulu nih. Ya udah pokoknya saya bakal temani Anda untuk play lagu-lagu keren yang boleh Anda request. Itu di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format ya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Mau request lagu dari tahun berapa? Dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Buruan ya, kasih tahu saya. Press single on Penguin FM.

dengan single Ordinary Alex Warren merilis video musik untuk single barunya Passengers. Lagu ini merupakan single pertama dari album keduanya Wild Child yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Disutradarai oleh Blit Thomas. Video Passengers ini menampilkan cerita yang menghibur di mana Alex Warren berusaha keras untuk menarik perhatian orang yang dicintainya yang terus asik dengan ponselnya.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Taylor Swift resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You sebagai lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dan juga musisi Bleachers. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal buat Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. I Knew It, I Knew You terinspirasi dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik dari Toy Story yang akhirnya bersatu kembali dengan pemiliknya. Taylor mengungkapkan bahwa dia langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 saat berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi dan langsung menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutaran itu. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink Web. Traffic Light, Traffic Light Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pingin FM, kita masih di office hour ya. Dan sekarang saya mau ngajak Anda buat jalan-jalan dulu. Terutama untuk Anda nih lagi di perjalanan mudik mungkin. Ya, mau pulang ke kampung, mau sembahyang di hari raya Galungan ya. Mau kumpul bareng sama keluarga. Nah, di mana-mana ada macet gak sih? Ada di mana ada macetnya, itu lebih tepatnya ya. Karena saya bingung nyari kemacetan, saya gak menemukan sahabat Pingin FM. Keluar dari studio Pingin FM Bali dulu deh. Ya, kita ke arah barat, di perempatan Kargo juga relatif lancar aja. Begitu pula sampai di perempatan Kebo Iwo, di perempatan McDonald itu juga lancar. Sampai di pertigaan yaitu Gatot Subroto Barat dan juga Jalan Padang Lui, itu juga lancar. Menuju ke arah Dalung juga hanya di beberapa di traffic light saja itu yang ada kemacetan. Dan saya lihat ini ada perbaikan jalan yaitu sebelum di Bundaran Dalung ya. Kemudian lanjut lagi saya menuju coba ke arah Bangsal. Bangsal juga relatif lancar, hanya ada sedikit kepadatan di pertigaan Jalan Panji aja sahabat Pingin FM. Dan kita langsung coba meluncur menuju ke Puspom Badung. Puspom Badung ini juga saya lihat juga lumayan lancar. Hanya ada kepadatan yaitu di Jalan Raya Lukluk Sempidi yang menuju ke arah Menguidi. Traffic light itu lumayan padat dan lumayan macet sahabat Pingin FM. Jadi untuk Anda yang mungkin akan pulang kampung menuju ke arah Tabanan ya cukup bersabar ya. Karena di situ lumayan agak padat saya lihat. Kemudian kita menuju Cokro Aminoto. Cokro Aminoto relatif lancar, bahkan ini sampai di perempatan Ubung juga lancar. Gatot Subroto kembali lagi kita ke Gatot Subroto Tengah, kemudian menuju ke Gatot Subroto Timur, itu juga cukup lancar, bahkan sampai di Simpang Tohpati juga lancar. Masuk ke Titibana lancar sekali sahabat Pingin FM. Kemudian di traffic light Waribang juga lumayan lancar, begitu pula dengan hanya ada kepadatan di U-turnnya itu di tepatnya di perempatan KFC Sanur ya itu. Kemudian Hang Tua juga lumayan lancar. Yang biasanya ini lumayan macet di sini sampai di Bundaran Renon juga lancar di kedua sisinya. Jalan Raya Puputan lancar semuanya, kemudian masuk ke arah Raya Puputan menuju ke Simpang Sudirman juga lancar, bahkan menuju ke arah Teku Umar juga lancar sahabat Pina FM, tidak ada kemacetan. Masuk ke Simpang 6 juga lancar. Nah, Teku Umar ini dari pertigaan dengan Pulau Ayu ya, itu sampai di Simpang Pulau Batanta itu yang macet. Begitu pula di Simpang Buakan ada sedikit kepadatan. Saya coba cek Imam Bonjol dari Imam Bonjol Utara ini lumayan lancar, bahkan Jalan Sutomo juga lancar ya. Tamrin juga lancar. Kemudian langsung menuju ke arah selatan. Selatan yaitu sampai di pertigaan dengan Gunung Soputan. Gunung Soputan juga lancar. Masuk pertigaan dengan Pulau Galang juga lancar. Ada kepadatan hanya di Simpang Imam Bonjol dan Sunset Road. Oke, kita jalan-jalan kemana lagi nih? Coba kita cek Sesetan yuk. Kita ke Sesetan. Sesetan juga sama, tidak ada kemacetan yang terlalu berarti. Hanya di traffic light Pulau Misol aja itu dengan Tukat Yehbiu yang ada kemacetan. Begitu pula dengan Sidekaril. Yang biasanya macet ini sih di Pesanggaran ya. Pesanggaran juga lancar sahabat Pingin FM. Kayaknya pada sibuk sembahyang semua nih masih. Oke, saya coba main-main ke kota dulu deh. Di kota ya, coba kita cek yaitu di Jalan Gajah Mada. Gajah Mada ini di Ponogoro dulu deh, di Ponogoro lancar. Begitu pula dengan Gajah Mada, hanya ada sedikit kepadatan yaitu di Pasar Badungnya aja. Kemudian Wahidin juga lumayan lancar, hampir semua sudah ya. Hayam Wuruk juga lancar aja, begitu pula dengan Veteran menuju Patimura. Jalan Suli juga yang biasanya lumayan macet juga lancar aja. Ya udahlah, pokoknya sahabat Pingin FM, untuk Anda semua yang tentunya saja sekarang lagi di jalan, hati-hati selalu ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia Huasa dengan Good Goodbye. Belum, saya belum mau goodbye. Ini yang mau goodbye yaitu Crazy Woman. Ada Titin di kerobokan. Terima kasih ya Tin, udah sempat bergabung. Kayaknya sekarang balik dari kampung nih menuju ke arah Denpasar. Oke, tapi buat Anda yang lain, sahabat Pinguin FM yang lagi membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil. Dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, langganan Vigonet saja. Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganan mulai dari Rp277.000 saja. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp ya di 0811-3941-6306. Sekali lagi 0811-3941-6306. Follow Instagram juga boleh, yaitu di @vigonetofficial, atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, siaran mudah, proses cepat dan gratis instalasi. Rumors. Kalau yang ini sahabat Pinguin FM, siapa sih yang gak kenal bapak-bapak satu ini? Ya, tapi dia in banget ya, family man banget loh ya. Sampai dia mau merelakan yang namanya pekerjaannya. Kita ngobrolin Ed Sheeran, sahabat Pinguin FM, yang mengumumkan rencana hiatus ini bermusik ya, demi fokus untuk mengurus anak-anak. Kabar itu pun disampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Utaranya pada Sabtu malam. Ya, di sela-sela penampilan nih, Ed Sheeran ini sempat berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan penonton. Dan juga mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil karena Ed ingin banget meluangkan lebih banyak waktu bersama istrinya Cherry Seaborn serta kedua buah hati mereka, Lyra yang berusia 5 tahun dan juga Jupiter yang baru berusia 4 tahun. Jadi dia pengen ya ngelihat anak-anaknya itu bertumbuh, apalagi waktu dari masih kecil lagi lucu-lucunya kan. Nah, mulai pernyataan resminya ini sahabat Pinguin FM, Ed pun menegaskan bahwa keputusannya keluar bukan karena adanya perselisihan, melainkan hal itu adalah murni karena perubahan prioritas hidupnya yang kini telah menjadi seorang ayah. Loving can hurt sometimes.

0: You kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Nuka, masa kini nanti dan juga masa indah lainnya. Apa kabar? Untuk yang request lagu ini ada Ardi Pratama. Halo Di, selamat malam. Selamat malam, selamat siang. Oke, mohon maaf ya. Ini kayaknya mulutnya sedikit agak ini ya, agak template ya. Oke, terima kasih buat Ardi Pratama. Selamat siang Koko Surya, selamat siang juga Rahajeng Rahine Galungan untuk semua sahabat Pinggun FM yang merayakan. Semoga di hari suci ini kita semua selalu ya, ini selalu apa ya, selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bersama keluarga. Sekarang lagi OTW pulang setelah sembahyang keliling, lumayan capek, tapi hati senang dan penuh rasa syukur. Amin. Selamat galungan ya buat Ardi sekeluarga. Nukanya udah saya play. Dia masih stasiun, masih di jalan ini berarti ya. Oke, hati-hati di jalan ya buat Ardi Pratama. Semoga lancar perjalanannya. Terima kasih juga buat Gustu Raditya. Halo Gustu, apa kabar? Pengen dengerin lagunya DNA yang More Than A Game. Oke, antam dari Piala Dunia FIFA 2026. Oke, ntar ya, ditunggu lagunya. Kemudian, ini dari, kalau gak salah yang nyanyi Andrea Bocelli ya, bersama DJ David Guetta. Oke, itu masih premier dia. Terima kasih buat Gustu Raditya. Kemudian ada bu guru kita, halo Juni. Enak ya, hari raya gini dia udah bisa tidur jam segini. Oh, gercep banget berarti jam berapa dia sudah bangun nih, ya kan? Oh, 3:30 katanya udah bangun. Pantas aja ya, jadi 3:30 udah bangun, udah langsung siap-siap semua. Saya 3:30 baru tidur ya. Lagunya Man di Arena itu masih di antrian ya. Ini requestannya lumayan banyak lagu-lagu baru untuk siang ini. Terima kasih banget ya buat Juni Nati, mudiknya udah, sembahyangnya udah, melali juga sudah. Dan juga sudah mau Banten. Oh, saatnya tiduran katanya. Soalnya Bitunya juga kerja. Oke, selamat galungan buat Juni sekeluarga. Salam ya buat Bitu, juga buat Ode, buat Ude Dangin ya. Thank you banget juga buat Bu Titin. Bu Titin masih stay tune kan ya, dia pengen dengerin puasa tadi, good goodbye, udah saya play juga. Terima kasih banget ya Tin, salam buat Pak Su yang lagi di sebelahnya, kayaknya dia lagi OTW pulang, balik dari kampung kayak ini. Oke, terima kasih ya buat Titin yang tadi yang disapa coba, siapa coba? Betty loh yang disapa. Padahal postingan udah nyata-nyata loh, itu tampang saya yang muncul. Nggak tahu dia bilangnya, malah nyapanya Betty. Udah di jam 1 lebih, bukannya di OH 1. Ini memang benar-benar ibu-ibu satu ini ya, maklum sih. Udah agak mungkin mengalami demensia ya. Soalnya udah lansia dia. Terima kasih buat Fapang, apa kabar? Thank you banget ya Fapang. Fapang pengen dengerin lagunya Jennifer Lopez yang Save Me Tonight bersama David Guetta juga. Salam buat Aldo, buat Romy, Sanjaya, Dewi. Terima kasih buat semua kru. Thank you balik juga. Oke. Apa kabar buat Nasar? Halo Nasar. Terima kasih udah sempat bergabung. Nasar pengen dengerin lagunya Because of You-nya Kelly Clarkson. Oke, ditunggu lagunya. Thank you banget. Kemudian ada siapa yang belum saya baca? Ada Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Rian Putra, dia pengen banget dengerin lagunya Sina Spero yang Material Lover. Oke, deh, ntar ya. Yang lain pada kemana nih? Yuk, gak ada yang mau request lagu lagi kah? Buruan, kasih tahu lagi lagu favorit Anda di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Berondong? Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Grosir terlengkap dan termurah.

Good FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia Love You Right dari miliknya Walk of the Earth bersama Lucas Graham. Satu lagu yang sempat hits banget di 2021 yang lalu. Waktu itu sering banget putar lagu ini. Ini lagu salah satu lagu favoritnya Gus Dur Aditya juga ini. Saya ingat ini. Oke, okay. Dan buat Anda yang lain, sahabat Pin FM, kalau Anda punya lagu favorit, boleh banget untuk kasih tahu saya di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinginFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Seperti Jung yang pengen dengerin itu lagu dari mana nih? Lagu yang miliknya NSYNC ya, dia request This I Promise You. Oke, okay. Terima kasih ya buat Jung. Ntar ya. Karangnya apa nih? Mantap Kak Surya, lagu-lagunya tahun 2000-an, nostalgia banget. Yes, pastinya itu ya Jung ya. Harapan saya buat sahabat Pingin FM, buat Jung yang lagi prepare mau pulang kampung, itu supaya flashback lagi ke masa-masa ya di tahun 2000-an. Ada Bu Intan juga di Penatih, apa kabar Bu Intan? Terima kasih sudah menyapa. Selamat Hari Raya Galungan juga ya buat Bu Intan, juga buat Jung, dan juga buat semua sahabat Pingin FM, umat Hindu Sedharma yang sedang merayakan. Buat yang lain yang masih mau request lagu, buruan sampai jam 4 loh, saya tungguin di 0811 393 494, dan semua sosial media Penguin FM Bali. Be that help. V dan Help. Ya, sahabat Pin FM, ini nih yang lagi merem. Oke, yang lagi rebahan, lagi tiduran, atau malah sudah terlelap buat tidur siang katanya. Nah, tidur siang sering dianggap sebagai cara cepat untuk memulihkan energi. Namun, kebiasaan ini sebenarnya tidak selalu ya dibutuhkan oleh semua orang dewasa. Itu sampai di garis bawahi loh ya sama CNN Indonesia. Nah, dalam beberapa kasus sahabat Pingin FM, keinginan tidur siang yang berlebihan justru itu bisa menjadi indikasi bahwa kualitas tidur malam Anda itu kurang baik. Saya kutip dari CNN Indonesia nih sahabat Pingin FM, yaitu James Rowley. Ini spesialis pengobatan tidur di Rush University System for Health. Ini menyebutkan bahwa dorongan untuk tidur siang itu seringkali itu menunjukkan bahwa orang itu sedang tidak mendapatkan istirahat yang cukup atau berkualitas di malam harinya. Artinya tidur siang bukan selalu menjadi solusi utama, melainkan bisa jadi sinyal adanya masalah pola tidur Anda. Jadi meski demikian, tidur siang nggak buruk juga jika dilakukan dengan durasi yang tepat. Kebiasaan ini dapat membantu meningkatkan energi, juga menyegarkan tubuh, serta juga mempertajam fokus Anda untuk melanjutkan aktivitas yang selanjutnya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Ternyata lagu The One That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video musik versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Pinkri FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia Sienna Spyro dengan Material Lover. Oke, selamat sore dulu buat Rian Putra yang sudah request lagu ini. Terima kasih banget buat Rian Putra. Terima kasih juga untuk Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar? Tantri dengan Ibu Pekerja sudah saya play untuk Mbak Romi. Selamat Hari Raya Galungan untuk semua umat Hindu ya yang merayakan. Dan buat Koko Sule, semangat siaran, sehat, bahagia, dan kaya raya. Amin. Terima kasih buat Mbak Romi yang terus juga sekarang lagi ngapain nih Mbak Romi ini. Oke, selamat Hari Galungan ya buat Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Nggak tahu dia masih lagi kerja kah? Buka kah hari ini? Nggak dong seharusnya ya. Terima kasih Bu Intan juga di Penati. Selamat sore Bu Intan. Tadi juga udah saya sapa ya. Thank you banget Bu Intan. Kemudian ada Jung. Halo Jung, apa kabar? Terima kasih ya Jung. Selamat Hari Raya Galungan. Siap-siap mau pulkam katanya. Tapi mau request dulu. Sama salam-salam. Oke, terima kasih buat Jung. Lagunya This I Promise You dari miliknya NSYNC udah saya play. Katanya mau ngucapin salam itu buat siapa ya? Saya coba cek dia ada ngucapin salam gak sih? Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM ya. Buat semeton Hindu. Sahabat Pinggun FM semua yang lagi dengerin Pinggun FM Bali. Terima kasih buat Jung. Kemudian lanjut lagi Fapang. Thank you banget ya Fapang. Jelonya udah ya. Dengan Save Me Tonight sudah nyanyi. Kemudian ada Nasar juga. Selamat sore Nasar. Kelly Clarkson dengan Because of You juga udah saya play. Thank you banget juga buat Ardi Pratama. Oke, terima kasih ya Di. Lagunya juga dari sudah dia requestnya lagunya Nuka. Ini Bu Guru kita yakin saya tidur dia saya. Oke, apa kabar buat Crazy Woman ya? Ada Ibu Titin, dia lagi di jalan, ini masih di jalan ternyata. Oke, terima kasih banget ya buat Ibu Titin yang lagi OTW dari kampung, berarti karena udah mau balik ke Kerobokan nih ya. Dan yang lain sahabat Pinggun FM, kalau Anda masih mau request lagu lagi itu masih boleh. WhatsApp aja saya lagi. Telegram lagi di 0811-393-494. Ya, sekali lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagramnya @PinggunFMBali. Twitter, X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Saya tunggu sampai jam 4.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Ah. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air turi teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: family time. Family time.
1: Dengan FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, seringkali ya kita gak sadar telah membuat kesalahan pada anak-anak kita. Namun kebanyakan dari orang tua itu kadang kita merasa gengsi dan enggan untuk meminta maaf. Ya, sahabat Pingin FM, saya kutip dari vimela.com nih. Jika kita meminta maaf pada si kecil, nah, orang tua secara tidak langsung itu juga akan memberikan contoh yang baik untuk mengakui kesalahan. Dan itu juga bisa menjadi salah satu pola parenting yang ideal dan sebaiknya juga diterapkan pada si kecil. Kenapa? Ya, sahabat Pin FM, nggak bisa dipungkiri bahwa sebagai orang tua terkadang juga pasti akan melakukan kesalahan dong pada anaknya. Nah, itu sebabnya salah satu cara untuk memperbaikinya dengan meminta maaf dan mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Seperti juga ini sahabat Pin FM dilansir dari parent.com ya. Beberapa cara agar sahabat Pin FM yang bisa lakukan untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan pada si kecil, salah satunya adalah mengakui perasaan anak yang terluka. Kenapa? Saat orang tua marah atau membentak, anak bisa merasa sedih, takut, atau bahkan kecewa. Oleh karena itu, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah meminta maaf dan mengakui bahwa tindakan itu telah melukainya. Atau juga bisa sahabat Pink FM, yaitu dengan permintaan maaf yang baik, yang perlu disertai juga dengan pengakuan yang jelas tentang kesalahan yang telah dilakukan. Kenapa? Sebaiknya ini tujuan untuk menghindari ketika Anda meminta maaf secara samar, seperti ya kalau misalnya Anda melakukan salah atau misalnya Anda tersinggung, nah ketika itu Anda berusaha untuk mengakui kesalahan pada anak, berbicara dan jelaskan secara spesifik, itu lebih tepatnya. Bisa juga yang ketiga nih, dengan menjelaskan alasan dibalik dari perilaku. Kenapa? Ya, setelah mengakui kesalahan, orang tua ini dapat menjelaskan alasan mengapa hal itu terjadi. Misalnya, mungkin karena stres, lelah, atau emosi yang tidak terkontrol. Dan penjelasan ini tentunya juga bertujuan untuk mencari, bukan mencari pembenaran, tetapi mencari sebuah cara agar anak itu bisa memahami situasi secara lebih manusiawi.

0: Santika kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikenal luas sebagai DJ dan juga produser musik elektronik dengan sederet lagu penuh energi. Kali ini dengan menggandeng Ari Lesmana, Wisnu memperlihatkan sisi yang berbeda melalui single terbarunya yang berjudul Aku Harus Pergi. Dirilis secara resmi pada 3 Juni 2026, lagu ini menjadi pembuka perjalanan menuju album debut Wisnu Santika. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang identik dengan music dance dan juga atmosfer pesta, Aku Harus Pergi hadir dengan nuansa yang lebih emosional, reflektif, dan personal. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
11: Asik. Wah.
6: Nah gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
10: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
12: Fresh single on Penguin FM.

Setelah sukses mencuri perhatian publik dan keluar sebagai juara ketiga dalam Indonesian Idol Music 14, Rio Laskar akhirnya secara resmi merilis single perdana miliknya yang berjudul Sumpah Mati pada tanggal 5 Juni 2026. Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Laskar. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Sentuhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. See you when you get there. Ini dia lagu dari Megan Colic featuring 40 Taps. Oke, gak terasa sahabat Pingin FM, saya udah temani Anda 3 jam aja kali ini. Ya, di office hour untuk di sesi yang kedua. Saya masih pamit dulu, tapi sebelumnya terima kasih dulu untuk yang sudah sempat bergabung. Tadi ada Afif, halo Viv, apa kabar Viv? Terima kasih udah sempat bergabung ya. Z dengan Beautiful Now udah saya play. Thanks ya kakak sudah di play lagunya. Selamat Hari Raya Galungan, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih buat Afif, selamat menikmati hari libur juga hari ini kok dia lagi libur. Oke, saya masih pamit dulu. Sebentar lagi bakal ada intermezzo bersama Vino Bramasta yang akan temani Anda sampai di jam 8 malam. Ya udah, selamat Hari Raya Galungan sekali lagi untuk umat Hindu sedharma yang merayakan. Yang lainnya juga selamat menikmati libur Hari Raya Galungannya. Saya Surya pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Bye-bye.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Radio Mercy Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat Hari Raya Galungan, sahabat Kun FM, buat yang merayakan hari ini. Galungannya cerah ya dari pagi ya. Wah, seneng dong ya. Ajang berkumpul bareng keluarga juga, ya kan? Ajang untuk rehat dulu sejenak, libur dulu sehari ini dari rutinitas yang biasanya wadar deh, dor-dor. Tapi gak apa-apa, di hari yang cerah ini, di hari Rabu ya, 17 Juni 2026 ini, Vino Bramasta bakal nemenin Anda nih, sahabat Kun FM, di Hari Raya Galungan ini. Sampai nanti di jam 8 malam, kita seru-seruan, Anda bisa boleh request lagu favorit Anda bebas, mau lagu barat, lagu Indonesia, lagu baru, lagu agak sedikit lawas, boleh, silakan. Sambil cerita gimana perasaan Anda di Hari Raya Galungan ini, silakan. Kalau misalnya pas hari raya seperti ini, libur kan ya, buat Anda yang libur ya, atau mungkin ya hari raya deh, kalau gitu secara global aja. Kalau pas hari raya, libur hari raya begini, biasanya apa sih yang Anda lakukan? Kumpul bareng keluarga kah? Atau mungkin memanfaatkan waktu libur ini untuk jalan-jalan, atau memanfaatkan libur ini untuk rehat di rumah aja, gak mau kemana-mana, istirahat, memanfaatkan waktu dengan baik? Gimana dong ya, sibuk gitu ya sebelum nanti disibukkan lagi, atau Anda tipikalnya tetap bekerja, tidak mengenal yang namanya hari raya? Apa itu hari raya, apa itu tanggal merah, tidak ada. Tangannya hitam semua. Semangat aja buat yang lagi bekerja. Happy-happy aja buat yang lagi liburannya, lagi di jalan juga, lagi jalan-jalan, lagi mau ke tempat wisata juga, hati-hati di jalan. Silakan request lagu favoritnya sambil cerita di mini vote-nya. Biasanya pas libur hari raya nih, Anda tuh biasanya tim yang mana sih? Kumpul bareng keluarga aja di rumah, atau mungkin tim yang harus memanfaatkan ini dengan piknik atau staycation atau jalan-jalan, atau mungkin Anda tipikal yang tetap bekerja di hari libur ini? Silakan sambil request lagu favorit WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguin FM Bali ya, X-nya at Radio Pinguin FM. Jangan lupa formatnya ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Jangan lupa hari Rabu seperti biasa ya. Kayak Rabu-Rabu sebelumnya, Bram sendiri lagi ya untuk meramalkan zodiak Anda. Silakan kasih tahu zodiaknya gimana peramalannya minggu ini. Monggo, sampai nanti di jam 8 malam, buruan request lagu favorit Anda sekarang juga, ditunggu dari sekarang.

0: Alien News. Penguin News.
1: Sobat Kumi FM, insiden kecelakaan udara tragis terjadi di Brazil ketika dua helikopter bertabrakan di langit di Rio de Janeiro pada Minggu 14 Juni lalu, di mana peristiwa ini mengakibatkan setidaknya 6 orang tewas di lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengonfirmasi bahwa seluruh korban meninggal merupakan kru dari kedua helikopter yang terlibat kecelakaan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Dev, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Hmm. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Hmm. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Toyota Mercy Music Station terus berkarya, terus berkembang 1000 kali lagi. Ya 1000 kali. Pokoknya I love you pula lah pokoknya buat Gaya Indrawari ya. Ini spesial banget buat Mbak Dian Kesuma yang suka sama lagu ini ya. Emang lagunya lagi ini banget, in banget ya. Mbak Dian, harusnya kamu ikutan ini challenge-nya dong, makeup challenge sambil nyanyi lagu ini 1000 kali lagi. Atau mungkin sambil ini ngerangkai hand bouquet terus lagunya, backsoundnya ini sambil nyanyi gitu tipis-tipis. So, pasti viral Mbak Dian. Just laksanakan ya. Ini lagu spesial buat Mbak Dian. Juga mau ngirimin salam, katanya buat semua sahabat Queen FM aja, selamat Hari Raya Galungan. Baiklah, kalau Mbak Dian ya, tim yang kalau libur Hari Raya ini kumpul sama keluarga aja, katanya santui kapah-kapah ya, gak apa-apa. Manfaatkan libur ini dengan baik dan maksimal ya Mbak Dian ya. Kapan lagi bisa tidak lembur kan? Biasanya lembur terus ya, tapi gak tahu ya, kayaknya malam hari ini lembur lagi nih. Besok manis kuningan kemana Mbak Dian? Ada rencana? Coba di-spill ya. Yang lainnya yang mau di-spill juga silakan, mau di-spill zodiaknya gimana peruntungannya, cus kasih tahu Bram sekarang juga ya, WhatsApp Telegram 0811 393 494, kasih tahu zodiak, lagu favorit dan juga mini vote-nya. Ketika hari raya Anda tim yang mana nih? Tetap bekerja kah atau libur santuy kumpul bareng keluarga kayak Mbak Dian, atau mungkin tim staycation atau piknik? Siapa tahu ya kan. Atau ada yang mau jalan-jalan nge-mall, gampang nge-mall sekarang di Denpasar kayak lagi sepi ya. Semua pada di kampung macet ya. Silakan cerita ya, WhatsApp Telegram 0811 393 494. Sama Mbak Dian. Oke, Cancer ya, ditunggu zodiaknya ya. Ada Ari Dinamika, selamat sore juga, sudah stay tune dari Topati Klungkung. Terima kasih. Gimana Topati? Ari, panas, dingin, adem? Nano-nano ya. Ada Fapang juga, selamat sore, ini requestnya Zuan Malik yang Die For Me. Biasanya kalau Fapang nih ya, kalau libur hari raya tuh hari pertama biasanya kumpul bareng keluarga dulu, terus hari kedua jalan-jalan bareng keluarga biar seru, katanya menikmati suasana, enjoy guys. Salamnya buat Dewi, Sanjaya, Aldo, Eka, Agus, selamat Hari Raya Galungan buat yang merayakan. Terima kasih. Terima kasih juga ya Fapang ya. Sukma, Dewi Damkar, weh asik kumpul-kumpul guys. Lagi kumpul-kumpul nih, curiga nih kumpul-kumpul, minggir-minggir tengah-tengahnya ada meja kosong nih kayaknya nih. Curiga saya. Tepoci aja gen kanggo. Nah gak apa-apa, tipis-tipis dulu ya. Ada Gusto Raditya, selamat sore, ini request zodiak aja dulu, Aquarius, Aries sama Taurus juga. Baik, ditunggu. Ada Mas Dok, Mas Dok Pratama, Ariesnya juga katanya baiklah. Ini kemana ya Manis Galungan ya? Kemana ya? Buka praktek aja gimana? Daripada libur kan ditunggu, kangen sama Mas Dokter ganteng mungkin kan. Lagunya yang pertama gak ada, Rini yang itu, diganti jadinya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Baiklah, kalau Ardi Pratama nih ya, tim yang off dulu sebentar katanya, hari ini fokus sembahyang keliling, ketemu keluarga sama nikmati suasana Galungan. Asik ya, semoga ayah bunda yang juga menikmati momen bersama keluarga. Iya dong, harus ya. Ini lagi OTW pulang katanya setelah sembahyang Galungan dan juga kumpul bareng keluarga di Klungkung. Oh Klungkung, ketemu ini dong sama Ardi Dinamika, cus. Sama Rose kan juga di situ ya. Semuanya, semoga semua yang masih dalam perjalanan diberikan kelancaran astungkare ya. Terima kasih. Terus ada Mbok Jujan plus-plus, dasar nih ya. Tadi Koko siaran ditinggal tidur. Baru bangun nih jam 4 nih. Nih entar lagi tidur lagi nih. Udah kayak mode pesawat ya. Tidur bangun, tidur bangun. Katanya lagunya The Script Man in the Area, pokoknya gak terputar kalau misalnya belum ada respon ya. Gemini sama Aqua katanya, ya dah hari raya biasanya membantu sama sembahyang katanya. Oh kalau hari biasa gak pernah sembahyang sama membantunya Mbok Junya. Ketahuan, dasar malas. Tuhan tolong kasih tahu Juni Natih ya Tuhan. Katanya kalau hari raya aja baru membantu sama sembahyang, kalau hari biasa katanya enggak. Tuhan tolong. Mbak Romi juga kuati. Panas ya Jimbaran Mbak Rom ya. Ademin dulu pakai es kelapa Mbak Rom. Cowok ganteng ini siap juga mengademi hari-harimu. Mbak Romi katanya kalau hari raya di rumah aja, tetap sambil kerja. Abisnya suami kerja, jadi sama Dilan aja. Ini minta ke pantai, yaudah ajak ke pantai. Cus beli apa yang mau Dilan beli. Mau beli apa, kayak mau beli aset, kayak mau beli villa, kayak terserah.
Tantri bekerja, baiklah, ditunggu ya. Ada Mbak Wiwin, tumben dirimu Mbak muncul Mbak Wiwin. Akhirnya setelah sekian purnama, kalau gak galungan gak muncul ya kayaknya nih. Scorpio hadirlah. Ajeng galungan katanya buat beli bagus Bram Genjing. Nah, sama kru Pinguna FM katanya merayakan. Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua. Asung Kare, lagunya Janjimu. Gak mau? Janjiku apa? Aku gak ada janji sama kamu Mbak Win. Goodbye. Buat yang lainnya mau request lagu silakan ya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Sambil cerita nih, hari raya ya, Anda kalau libur hari raya tuh biasanya di tim yang mana? Tetap bekerja atau santuy di rumah, kumpul bareng keluarga aja, gak mau kemana-mana, menikmati waktu bersantuy? Atau Anda tim yang gak mau melewatkan libur hari raya nih, manfaatkan dengan liburan, jalan-jalan, dengan sepatu roda puluh. Udah siap belum? Dengerin ramalan cuaca minggu ini. Weather forecast. Weather forecast. Kalau Wun selalu siap untuk memberikan prediksi dan ramalan cuaca untuk hari ini di hari Rabu 17 Juni 2026. Udah siap belum? Siap dong dia ya. Karena Wun mengabarkan cuaca hari ini dikabarkan cerah. Cerah sekali begitu ya. Untuk suhunya adalah 24 sampai dengan 29. Terasanya seperti 35 derajat Celcius panas. Ya gak apa-apa, dinikmati, disyukuri saja. Tidak ada kemungkinan hujan sepanjang hari ini sampai nanti malam juga gak ada. Anginnya lumayan sih ya, ada kesejukan sedikit lah, 15 sampai dengan 30 km per jam. Untuk UV index masih cukup tinggi guys, di angka 10. Jadi buat Anda yang masih berkegiatan maturan, sembahyang di luar, jangan lupa untuk reapply sunscreen lagi ya, biar tetap paripurna ketika sembahyang dan juga bertemu sanak saudara ya dong.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

nantikan kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikenal luas sebagai DJ dan juga produser musik elektronik dengan sederet lagu penuh energi. Kali ini dengan menggandeng Ari Lesmana, Wisnu memperlihatkan sisi yang berbeda melalui single terbarunya yang berjudul Aku Harus Pergi. Dirilis secara resmi pada 3 Juni 2026, lagu ini menjadi pembuka perjalanan menuju album debut Wisnu Santika. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang identik dengan music dance dan juga atmosfer pesta, Aku Harus Pergi hadir dengan nuansa yang lebih emosional, reflektif, dan personal.

0: Halo.
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: To the past. Back to the past.

That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video musik versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. Wibi Nugraha, your music director.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Minggu ini Pemirsa Streaming Six Station terus berkarya, terus berkembang. Die for me, Zain Malik. Dari Zain aja, bukan Zain Malik lagi ya namanya ya. Ini spesial buat Papang yang sudah request lagu ini buat Anda. Gimana? Mau request lagu apa nih di Hari Raya Galungan ini? Sambil ngucapin selamat Hari Raya, boleh. Silakan. Sambil mau diramalkan zodiaknya minggu ini apa, kasih tahu Bram Ganteng sekarang juga ya. Di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pingun FM Bali, X-nya Radio Pingun FM. Jangan lupa formatnya ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, zalam-zalam, dan juga zodiak dan juga mini vote-nya. Ketika hari libur hari raya ini, Anda di tim yang mana? Apakah bergerak untuk jalan-jalan, memanfaatkan waktu selagi bisa? Karena nanti kalau sudah sibuk, say goodbye dulu dengan liburan. Atau mungkin Anda ya udah tim santai di rumah aja, tidak mau menghabiskan energi ini karena mau buat charge sebelum besok, atau mungkin setelah libur ini beraktivitas lagi. Atau Anda tim yang gimana nih, kumpul bareng keluarga aja, santui di rumah, boleh. Silakan kasih tau Bram ya, sekarang juga sampai nanti jam 8 malam. Selamat sore dulu buat siapa yang belum ini ya, semoga aja gak kelewatan dengerin. Makanya Mbak Win, stay tune di jam 8 sampai jam 8 malam nanti. Kalau kelewatannya udahlah, gak tak baca nanti dirimu Scorpionya. Selamat sore dulu buat Gus Bawo. Ini requestnya Shalom Seven yang sederhana, sama zodiaknya Cancer juga. Kalau libur hari raya ini biasanya kumpul bareng keluarga aja. Baiklah, Mbok Nil, selamat sore. Saya merayakan galungan, Mbok Nilu. Sudah ketahuan kan dari wujudnya di fotonya itu sangat ajuk Bali sekali. Itu Mbok Nilo ya. Saya hari raya galungan, saya merayakan ya. Kalau Mbok Nilo di Kebo Iwo ini hari raya, hari libur hari raya ini biasanya ngumpul bareng keluarga di kampung aja. Tapi kadang juga pas lagi urgent banget nih ya, bisa kerja juga nih. Jadi sembahyang pagi-pagi abis itu langsung kerja lagi. Maklum lah, masih ngikut orang kerjanya gak apa-apa. Yang penting kan nanti jadi CEO ya pada waktunya ya. Kemarin libur karena tanggal merah, hari ini libur karena izin hari raya. 6 bulan 2 galungan kerja. Oh, 6 bulan lagi pas galungan berikutnya kerja. Saya liburnya banyak, kalau pas Idul Fitri aja ikut libur dan cuti bersama. Ya gak apa-apa Mbok Nilo, dinikmatin aja ya kan. Ada Mbok Titin Rengaswati, lagi di mana dirimu? Kemarin ditunggu-tunggu gak nongol-nongol, malah kirimannya aja dan datang nih dasar. Buruan transfer ya, gak mau tahu saya. Besok sore Mbok Tin ambil. Nah, gak hari Jumat aja biar ketemu sama Betty sama Bram. Besok gak ada siapa sore soalnya. Dah, Jumat aja. Besok kan manis galungan juga. Jalan-jalan dah dulu sama ini babymu Mbok Tin. Dasar Mbok Rom-Rom, udah nyemplung aja ini Mama Dilan no. Hati-hati Mama Dilannya, santui dulu ya dah. Dengar radio apa enggak nih Mama Dilan ya, biarin aja dah. Ada Ira Putri di Dalung, request lagunya Dewa 19, Aku Milikmu. Salamnya untuk Bu Ilu yang lagi jahit, semangat jahitnya katanya. Wah, Bu Ilu semangat jahitnya ya. Siapa lagi ya? Ada Gustu. Gustu request lagunya adalah Andrea Bocelli, David Guetta yang DNA. Oke, baiklah, ditunggu lagunya ya. Siapa lagi belum diberam baca ya? Sepertinya sudah semua. Baiklah, yang masih mau request lagu ya, sambil mengirimkan salam-salam buat hari raya hari ini, sambil ikutan mini vote ya. Kalau libur di hari raya ini biasanya Anda manfaatkan seperti apa sih? Tidur istirahat di rumah aja, liburan jalan-jalan kemana, gak mau melewatkan waktu libur ini, atau mungkin Anda kumpul bareng keluarga aja ya kan. Jarang-jarang loh kalau udah kerja sibuk dari pagi sampai malam, wah jarang bisa kumpul. Yuk silakan kasih tau Bram sekarang juga sama zodiaknya, mau diramalkan zodiaknya apa. Cus di sesi pertama sudah genep 6 lagi belum ada yang request. Sibuk ya kalau udah hari raya ya, biarlah. Di WhatsApp Telegramnya 0811 393 494, Instagram Facebooknya @pinguinfmbali, X-nya @radiopinguinfm. Bram Ganteng nemenin Anda sampai nanti di jam 8 malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Mukanya seger banget.
5: Iya dong. Sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
4: Hah? Serenity?
5: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
4: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
5: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
4: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
5: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: traffic light, traffic light.
1: Ya, seperti biasanya, kalau sudah hari raya, pasti jalanan di Kota Denpasar lowong. Ya, terbukti. Benar sekali ya. Kalau kita melipir ke ujung baratnya Denpasar ya, daerah Jalan Raya Dalung, Jalan Raya Padang Lui, Jalan Panji, Simpang Dalung Permai, sampai dengan Simpang Simpang Gatsu Barat dengan kerobokan, terpantau ramai lancar aja. Terus di Simpang Kebo Iwo, dengan Gatsu Barat juga terpantau ramai lancar aja. Simpang Bulu Indah di Kargo Permai juga terpantau ramai lancar. Terus di Simpang Pidada juga terpantau ramai lancar. Simpang Ubung ini terpantau agak sedikit padat dari Cokro Aminoto sebelah utaranya saja. Sisanya ramai lancar. Terus di Simpang Jalan Gunung Galunggung juga terpantau ramai lancar. Ke utara juga lowong banget. Terus kita balik lagi ke Gatsu Tengah ya, di persimpangan Ahmad Yani dengan Gatsu Tengah ini terpantau ramai lancar. Terus Gatsu Tengah dengan simpang Jalan Nangka, dari Nangka utaranya agak aja, ini agak sedikit padat. Terus Jalan Kemuda dengan Jalan Serojanya lancar. Terus di Gatot Subroto Timur, simpang Kenyeri Seroja juga terpantau ramai lancar. Depan Living World juga terpantau ramai lancar, belum ke mall nih ya. Terus di Simpang Gatsu Timur dengan Trengguli juga terpantau ramai lancar. Simpang Padma dengan Trenggana juga terpantau ramai lancar guys. Di Simpang Topati juga ramai lancar. Di sepanjang Jalan WR Supratman juga ramai lancar aja. Simpang Waribang ini terpantau ramai lancar. Nah dari titik Banda ini ya, sudah terpantau agak sedikit padat. Sampai dengan di Simpang Padang Galak traffic light-nya itu padat. Di arah selatannya ini nih, dari setengah jalan bypass Ngurah Rai Sanur sampai dengan Simpang Sanur ini macet ya. Wow, pada mau liburan kayak ini. Ke Pelabuhan Sanur juga macet. Di Bundaran Ranonya terpantau ramai aja. Simpang Angtuahnya lancar. Terus di Simpang Megdi Sanur terpantau ramai lancar juga. Kita ke arah selatan lagi, Simpang Jalan Tirta Nadinya terpantau ramai lancar juga. Simpang Pemelisan kita coba tengok. Di ini sebentar. Di Jalan Danau Tamblingan juga lancar. Di Simpang Pemelisan juga lancar. Simpang Sanggaran lancar. Terus di simpang Jalan Suwung Batakendal dengan Sesetan juga lancar. Simpang Jalan Sidakarya dengan Sesetan juga lancar. Dukuh Sarinya lancar. Simpang Pulau Selusnya rame lancar. Simpang Pulau Buton juga rame lancar. Watu Renggong sepanjang jalan sampai dengan Tukat Pekerisan lancar. Ya begitulah ya hari raya. Jalan Tukat Balian, persimpangan Tukat Bilok juga lancar aja. Jalan Pemuda lancar. Tukat Yahya lancar. Puputan lancar. Terus di Jalan Puputan, Simpang Dewi Sartika agak sedikit ramai. Jalan Dewi Sartika depan Level 21 Mall juga terpantau ramai aja. Jalan Ponorogo ramai. Hasanuddin lancar, Gajah Mada lancar, Jalan Tamrin lancar, Gunung Kawi lancar. Nakula, Kartini, Werkudara lancar juga. Setia Budi ke Simpang Maruti lancar. Di lapangan Simpang Lapangan Kompeng Sujana nih agak sedikit padat dari arah Jalan Gunung Agung. Setelahnya Gang Bumi Ayu itu padat sedikit saja. Terus di Jalan Gunung Agung menuju ke Jalan Gunung Sangyang ini agak sedikit padat. Terus di pertigaan dekat Pura Dalem di Padang Sambian itu agak sedikit padat saja. Jalan Gunung Sangyang sepanjang jalannya lancar. Di persimpangan Jalan Canggu dengan kerobokannya agak sedikit padat. Terus kita ke Simpang Buagan. Simpang Buagan terpantau ramai lancar aja. Di Jalan Tekumar juga ramai lancar. Simpang 6-nya ramai lancar. Di persimpangan Western Ring Road Tengkumar Barat dengan Mahendradatta ini terpantau agak sedikit padat. Di Mahendradatta Selatan di persimpangan Gunung Soputan ini ujung-ujungnya saja yang padat banget. Jalan Imam Bonjol sepanjang jalannya ramai lancar. Persimpangan dengan Sunset Road ini padat banget ya. Wah kesini nih, ke supermarket baru ini nih. Karena di situ persimpangan Mertanadi terpantau agak sedikit padat. Terus di jalan Gunung Tangkuban Perahu dengan Gunung Athena ya, ramai lancar aja. Ya semua ramai lancar aja. Ya udah, hati-hati di jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: humor. Humor.
1: Wih, ada yang comeback nih, tapi comebacknya mereka, Jojo ini bakal comeback untuk mengisi soundtrack untuk film kartun anak-anak. Wih, asik ya. Berasa muda kembali nih. Jadi Bram kutip dari Creative Fox ya di Instagram sahabat Guna FM, Backstreet Boys ini kembali menghadirkan musik baru lewat judul lagunya Battle Up yang menjadi bagian dari soundtrack ya di film animasi Paw Patrol. Paw Patrol, kalau tahu ya, Anda Paw Patrol ini adalah sekelompok guguk ya, sekelompok anjing yang punya tugas untuk berpatroli mengamankan sebuah kota. Kalau misalnya Anda tahu nih, anak-anak suka nonton ini pasti tahu ya. Jadi film animasi Paw Patrol The Dino Movie ini, single tersebut resmi dirilis pada Jumat lalu bersama dengan video musiknya yang menampilkan para personel Backstreet Boys tampil berinteraksi dengan berbagai adegan dari film yang tayang di bioskop pada 14 Agustus nanti ya. Jadi lagu ini ditulis oleh Ed Sheeran bersama dengan penulis lagu ternama Shavan Kotecha. Jadi Bottle Up ini menjadi rilisan baru pertama Backstreet Boys sejak album DNA di tahun 2019 lalu. Udah lama ya, sudah 7 tahunnya lalu. Jadi sebelumnya Backstreet Boys ini sempat merilis single mandiri Hey di tahun 2025 sebagai bagian dari proyek Millennium 2.0 ya. Jadi menjelang residensi konser mereka di Sphere Las Vegas. Sementara itu Paw Patrol The Movie, The Dino Movie ini bakalan menghadirkan deretan pengisi suara ternama seperti Snoop Dogg, ada juga Jennifer Hudson, ada Terry Crews, dan juga ada Paris Hilton loh dalam petualangan terbaru para anak anjing penyelamat di pulau yang dipenuhi dengan dinosaurus. Kalau Anda penasaran, ditunggu aja seperti apa filmnya dan juga seperti apa sih lagunya. Sudah bisa didengarkan di YouTube channel Cus, dengerin sekarang yuk.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: lagu berbakat Indonesia, Ghea Indrawari kembali menyapa para penggemarnya dengan merilis single baru berjudul Down Down. Pada tanggal 5 Juni lalu, melalui lagu ini, Ghea kembali menunjukkan kemampuannya dalam merangkai lirik sederhana tapi punya makna mendalam. Perilisan lagu Down Down juga dibarengi dengan sebuah pesan menyentuh yang ditulis langsung oleh Ghea Indrawari di akun Instagram pribadinya. Tulisan tersebut seolah menggambarkan rasa takut kehilangan yang amat sangat terhadap orang-orang terkasih. 3.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
8: ITB Stikom Bali. Always the first.
9: Radio Penguin.
1: Healthy Corner. Healthy Corner.
0: Pion FM, your sweet music station. Hai sahabat Pion FM, Anggun Zadita sudah kembali di Healthy Corner. Saya bawakan daging nih buat Anda. Bukan daging mengenaran ya, tapi informasi tentang makanan favorit banyak orang ini. Makan olahan daging memang bisa sangat memanjakan lidah. Namun, ada hal yang juga perlu Anda perhatikan, terutama kesehatan tenggorokan dan amandel. Dikutip dari beautynesia.id, dokter spesialis THT bedah kepala leher Bethesda Hospital Gading Serpong, Dr. Alexander Nur Ilhami SPTHT mengingatkan bahwa konsumsi daging merah berlebihan bisa memicu iritasi hingga radang amandel, terutama jika diolah dengan santan atau lemak tinggi. Tonsilitis atau radang amandel merupakan kondisi ketika amandel mengalami pembengkakan dan peradangan akibat infeksi. Amandel sendiri adalah dua jaringan kecil berbentuk oval yang berada di bagian belakang tenggorokan dan berfungsi membantu tubuh melawan kuman. Kondisi tonsilitis paling sering dialami anak-anak dan remaja, tetapi orang dewasa juga tetap bisa mengalaminya kapan saja. Penyebabnya dapat berasal dari infeksi virus umum maupun bakteri yang menyerang area tenggorokan dan mulut. Konsumsi makanan tinggi lemak seperti gulai, sate berlemak, atau tongseng bersantan itu bisa membuat tenggorokan lebih mudah teriritasi. Apalagi jika pola makan tidak dijaga dan tubuh kurang mendapatkan asupan air putih yang cukup setiap harinya. Penanganan amandel juga tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya masing-masing. Bahkan, pada kondisi tertentu, operasi pengangkatan amandel bisa dilakukan jika radang terlalu sering kambuh dan menimbulkan komplikasi serius. So, walaupun enak dan doyan banget makan daging, jangan lupa dijaga asupannya mulai dari sekarang ya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tune FM Bittersweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat sore sahabat Tune FM, gimana kabarnya hari ini? Semoga sorenya sudah semakin happy ya. Yang belum happy boleh diganggu dengan lagu favorit Anda biar makin happy lagi. Yang mau join live juga boleh, silakan. Selamat malam Mbak Dian Kesuma sudah hadir. Ada juga Eta, hai selamat malam. Silakan kepoin langsung di @penguinfmbali. I-nya ada 2. Yang mau request lagu favorit, yang mau diramalkan zodiaknya, silakan. Sebentar lagi Bram akan ramalkan. Selamat sore dulu yang sudah menyapa. Ada Mbak Wiwin masih stay tune. Ada Dadi, Dada Teguh Wisesa, selamat sore. Lagi di jalan katanya, mengucapin Rahajengnya, Rahina, Galungan dan Kuningan, terima kasih. Terus ada siapa lagi ya, Mbok Nil-Nil, Mbok Nilu, selamat sore juga. Budayu Asyani, selamat sore. Mbak Bunda Panca Nongki-Nongki yang lagi ada di Antah Barantah, selamat sore juga ya. Yang masih mau request lagu favorit, cus kasih tahu di WhatsApp, Telegram 0811 3934 94, Instagram dan juga Facebooknya Pinguin FM Bali, X-nya @Radio Pinguin FM. Sudah request zodiak, ditunggu, sekarang akan dibacakan.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Sudah siap diramalkan zodiaknya, ditunggu ya. Halo Bu Merlin, Budayu Merlin. Selamat malam. Rahajeng, Galungan, ada Nindi juga, selamat malam ya. Lanjut deh, Bram mau ramalin dulu zodiak yang sudah di request ya. Nanti Bram akan bacain di sesi pertama tuh ada Gemini, Aquarius, Cancer, ada Aries, Scorpio, Taurus. Itu baru di sesi pertama. Sesi kedua lanjut ada Leo dan enggak tahu yang lainnya gimana ini. Yang lainnya pada sibuk. Ya udah deh, kalau gitu Bram mulai untuk Gemini dulu. Spesial untuk Juni Natih yang belum tidur syukurnya ya. Kalau untuk Gemini, karya keuangan minggu ini ya, jadi kreativitas sedang meningkat tajam. Wah, setajam silet, silet, let, let gitu ya. Jadi banyak peluang dengan peluang baru yang muncul loh, terutama dalam bidang komunikasi dan juga bisnis. Tuh, dipertajam bidang komunikasi dan juga bisnisnya ya. Untuk asmara minggu ini para Gemini, hai. Untuk Gemini, perasaan dan juga hati terhadap pasangan rasanya lebih terbuka loh secara emosional untuk minggu ini. Jadi hubungan sosial juga semakin aktif dan juga lebih menyenangkan. Asik, sejalan lah ya dengan visi dan misinya Gemini ya. Untuk Gemini sudah, lanjut kita ke Aquarius. Ini untuk Bitu dan juga spesial untuk Gusu tadi juga request ya. Untuk Aquarius, karir keuangan minggu ini banyak ide seger loh muncul dan juga membuka peluang baru. Wah, langsung ditangkap dari ini ya, dari sumbernya masih segar. Ini bisa dalam bentuk pekerjaan juga, jadi jangan lama-lama untuk mewujudkannya. Kalau sudah ada ide, langsung digaskan, jangan tunggu nanti-nanti, keburu nanti basi loh. Untuk asmara minggu ini Aquarius, jadi minggu ini Aquarius tuh merasa lebih terbuka dalam menyampaikan perasaannya dan pendapat kepada pasangan. Jadi boleh, ini waktunya Aquarius untuk saling terbuka sepertinya sama pasangannya. Jangan diam-diam baik, ngilang, tukang ghosting, dasar deh. Selanjutnya untuk Cancer, ini spesial buat Mbok Dian dan juga Gus Bawo. Kalau Cancer, ini lagi bulannya dia ya, para Cancer ya. Karir keuangan minggu ini, jadi untuk keuangan Cancer minggu ini pengeluaran masih terkendali kok, masih aman-aman baik ya. Untuk bahkan ada kesempatan menambah pemasukan dari proyek sampingan. Asik, saya jobnya lancar terus nih, gasken ya. Untuk asmara minggu ini, untuk Cancer, suasana hubungan di minggu ini itu terasa sangat harmonis loh, asik. Dukungan pasangan atau keluarga juga terasa sangat kuat. Oh, saling support sejalan lah ya, asik dong, nggak apa-apa, banyak yang dukung nih. Dari Cancer kita ke Aries dulu. Ini Aries buat Dr. Tama dan juga buat Budayu Kanya ya. Untuk Aries, karir keuangan minggu ini, energi di minggu ini tuh akan membuat Anda lebih percaya diri. Selalu gak sih? Percaya diri dalam mengambil keputusan besar di tempat kerja. Ide-ide baru pun akan mendapatkan perhatian dari atasan Anda. Wah, asik ya. Semua ide-ide ini jangan sampai nggak terrealisasi loh ya. Untuk asmara minggu ini Anda akan mengalami peningkatan romantisme dan juga kedekatan secara emosional. Bagi yang masih jomblo, peluang untuk bertemu seseorang yang menarik tuh cukup besar loh minggu ini. Asik. Hari raya pacar baru. Asik gitu ya. Untuk hari sudah, kita beralih ke Scorpio. Mbak Scorpio, Mbak Wiwin masih stay tune ya. Habis bersih-bersih katanya. Wih, rajin ya. Untuk hari keuangan Scorpio minggu ini adalah, jadi progres di minggu ini terasa agak sedikit slow. Lambat dikit loh, tapi tetap ada perkembangan positif jika tetap sabar. Intinya, walaupun perkembangannya sedikit aja, tetap positif aja. Ini akan sedikit demi sedikit menjadi besar gitu ya. Intinya konsisten. Untuk asmara minggu ini Scorpio perlu mengontrol emosi supaya tidak memicu pertengkaran kecil dengan pasangan. Rendahkan egonya, turunin dikit egonya ya. Dan juga dengarkan isi hati pasangan. Jangan isi hati orang lain atau isi dompet orang lain, maling Anda. Dasar. Dari Scorpio kita beralih ke Taurus. Ini buat Gustu dan juga Bunda Rengaswati ya, Titin ya. Untuk karir keuangan minggu ini akan berjalan lebih santui dan juga produktif setelah kemarin berjibaku dengan ini ya, kerjaan ya. Jadi usaha yang selama ini dilakukan pun mulai menunjukkan hasilnya. Asik. Pundi-pundi mulai terkumpul nih. Untuk asmara minggu ini Anda sedang merasa lebih fokus pada kestabilan hubungan nih. Komunikasi yang jujur ini bisa membantu menyelesaikan kesalahpahaman. Intinya komunikasi yang baik dan benar aja ya. Jangan sampai salah paham, apalagi salah masuk ruangan dong.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Lanjut lagi lah kita meramalkan zodiak yang sudah di request. Akhirnya muncul juga satu persatu ya pasukannya ya. Ada Leo, ini buat Titin. Ada Pisces buat Budayu Asreni sama Sefrini. Ada Libra juga buat Budayu. Ada juga Capricorn buat Mbak Panca nongki-nongki. Sisanya adalah Sagittarius dan juga Virgo. Nggak ada. Jumat siaran jam 4 buat Titin ya. Rahajeng Galungan juga Rose. Kalau gitu lanjut dulu deh buat Leo, ini buat Mbok Titin. Untuk karir keuangan Leo minggu ini ya, akan ada peluang nih keuntungan dari kerja keras sebelumnya. Namun jangan terlalu boros demi lifestyle atau gaya hidup. Ingat, masih ada keperluannya lebih penting lainnya ya. Untuk asmara minggu ini para Leo, di minggu ini Anda tampil lebih hangat. Weh, membara guys, menyala wih. Dan juga menarik perhatian banyak orang loh. Hubungan asmara juga terasa lebih romantis, asik. Gitu dong. Untuk Leo sudah, kita beralih ke Pisces buat Budayu Asriani dan juga buat Sefrini. Untuk Pisces, karir keuangan minggu ini ya, kondisi finansialnya cukup stabil kok. Dan juga ada peluang nih mendapat bantuan atau dukungan dari orang terdekat. Asik, selalu disupport guys. Untuk asmara minggu ini ya, Pisces sedang menikmati hubungan yang lebih tenang dan juga emosional minggu ini ya. Intuisi para Pisces juga akan membantu memahami pasangan lebih mendalam lagi. Nih asik loh, disupport terus sama pasangan nih. Ich. Untuk Pisces sudah, kita ke Libra. Buat Budayu Asriani juga Libra. Hai para Libra. Untuk karir keuangan minggu ini para Libra, kemampuan diplomasi dan juga komunikasi yang baik akan membantu menyelesaikan konflik pekerjaan dengan baik juga. Tuh para Libra ya, komunikasinya diperbaiki lagi ya. Untuk asmara minggu ini, Libra telah menemukan kembali keseimbangan emosionalnya. Hubungan asmara pun menjadi lebih tenang dan juga suportif. Baiklah. Untuk Libra sudah, kita beralih ke Capricorn. Buat Mbak Panca, Bunda Panca nongki-nongki yang lagi nongki juga di bet-bet kone ya. Awas garang semut nanti loh. Syukur garang semut, kalau garang yang lain. Untuk karir keuangan Capricorn minggu ini ya, perencanaan finansial akan berjalan dengan baik loh. Saatnya untuk menyusun target jangka panjang. Tenang, liburan telah usai, besok kerja lagi. Silakan susun targetnya ya. Untuk asmara minggu ini, Capricorn mulai memikirkan hubungan jangka panjang nih. Persiapkan hati jika benar-benar ingin melangkah ke arah yang lebih serius. Jangan asal tembak dar-dar aja. Ingat, dipersiapkan dengan baik-baik saja ya. Untuk dua sisanya, Virgo dan juga Sagittarius, akhirnya dibacain juga ya. Untuk Virgo, oh Libra, halo, siapa ini kakak? Oh kakak Adit ya, oh, maaf suhu, Libra sudah ya tadi ya. Untuk Virgo, karena keuangan minggu ini para Virgo ya, produktivitas Anda sedang sangat meningkat loh. Ketelitian dan juga kerja keras selama ini akan membawa hasil positif dari lingkungan kerja. Asik, gitu dong, ada hasil, ada usaha, ada hasil gitu ya. Untuk minggu ini asmaranya adalah Anda mulai lebih nyaman nih membuka perasaan dan juga membangun hubungan yang lebih serius lagi. Silahkan pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Untuk Sagittarius, karir keuangan minggu ini, jadi keuangan di minggu ini cukup baik loh, asik. Terutama melalui kerja sama atau proyek kreatif yang akan membantu meningkatkan pemasukan Anda. Wow, orangnya sangat kreatif guys. Tunggu aja hasilnya nanti ya. Untuk asmara minggu ini, energi positif minggu ini membuat Sagittarius lebih mudah membangun koneksi baru bagi yang lajang, dan juga hubungan pun akan semakin erat nih bagi yang sudah memiliki pasangan. Seperti itu ya. Oke, Taurus sudah, Mancan belum dengar aja. Barusan udah Budayu aja dengar ya. Sudah semua 12 zodiak sudah Bram bacain. Yang mau request aku silakan Bram siaran sampai nanti di jam 8 malam. Alam.

FM Mercy Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Kuda FM, Tantri, ibu pekerja ya, buat ibu pekerja yang lagi ada di Jimbaran. Gak tahu dengar apa enggak nih. Mbak Romi, lagunya sudah ya. Tadi sih emang tak puter jam segini, takutnya masih di pantai. Tapi sepertinya belum pulang juga nih. Mbak Rom, monitor. Buat lainnya yang masih mau monitor silakan ya. Yang mau join di live TikTok juga at Penguin FM Bali I. Bram sudah live di sini. Ada Budayu Merlin sudah stay tune. Ada Titin, Mbak Endang, ada siapa tadi, Mbok Dian Kesuma, ada Mama Rose tadi sudah ikutan, Aditya. Halo Kak Harisa Fitri, selamat malam. Terima kasih sudah join. Tap love juga, terima kasih. Udah, sudah 4,8K aja tap love-nya. Terima kasih loh guys. Yang masih mau request lagu silakan. Mau ikutan cerita juga silakan. Momen libur hari raya biasanya Anda manfaatkan dengan apa? Rebahan aja atau manfaatkan dengan liburan kumpul sama keluarga atau ya tetap bekerja? Udah malam aja, udah malam Mbak Haris. Mbak Harisnya di mana emangnya ini? Ada Tuaga, ada juga Gustu juga ya, saking sibuknya dari pagi ya, gimana ya? Subuh keluarnya gelap, terus pulangnya juga udah gelap, kayak gak kerasa ya. Halo Gita, selamat malam juga. Yang masih mau request aku silakan kasih tau Bram sekarang juga. WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Ada siapa yang belum Bram baca ya? Dr. Teguh sudah, Dr. Tama juga sudah, Gus Bawo, Budayu. Tadi requestnya Henry Mudi yang Miss You ya, Budayu ya, ditunggu aja. Titin, Taurus Leo aja udah. Sefri ini juga sudah. Mbak Wiwin udah. Mbak Panca, udah Panca nongki-nongki. Yang lagi nongki di bet-bet kone.

Iya, lagi OTW balik Tabanan, mampir ngapel lah bentar katanya seperti biasa ngemaca cantik ya. Ya deh, kota ini tak sama tanpamu dari Nadif. Rahajeng galungan buat Bram katanya, juga buat semua sahabat Pingun FM aja, terima kasih. Kaprinya tadi juga sudah ya. Buat yang di TikTok ada Gita, salam, mau salam nih buat kakak yang lagi denger Pinguin, lagi macet katanya ya, hati-hati di jalan ya buat kakaknya Gita ya. Terus di Mbak Harisya Fitri ini lagi di Kampung Pelage, dingin-dingin berasa freezer. Ya, Bali akhir-akhir ini dingin ya. Malam dan paginya tuh dingin banget katanya. Bram, request lagunya Gitaf yang baru dong. Kalau nggak salah masih ada cahaya. Iya, lagunya ditunggu ya. Iya boleh tuh kita diinfoin tuh katanya Mbak Dian macet di mana. Apakah macet di depan rumahnya Mbak Dian? Nanti biar Mbak Dian atasi langsung di sana ya. Tua Gata, makasih tiap love-nya ya. Mbak Dian, Mbak Dian. Yang lainnya silakan kasih tau Bram, masih ada kesempatan sampai nanti jam 8 malam. WhatsApp Telegram 0811 393 494. Jangan lupa like, share, dan subscribe.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hai para warga TikTok, terima kasih. Tak kira bakal sepi, ternyata rame ya guys. Dari kawasan Buleleng, Busung Biu hadir. Ada DJK Kaduk, terima kasih sudah stay tune. Terus ada Sukma Dewi Damkar, terima kasih. Mbok Titin yang masih stay tune dengan side jobnya yang lain, Mbok Tin. Dikit-dikitin punya side job ya, udah kamu sakit, nanti tambah sakit lagi lo ya. Gus Bawa juga selamat malam, ST Hangat yang lagi ada di eventnya Negaroa. Mau main tong setan dia katanya, ya deh semangat aja. Jangan ajak ketawa guys. Haji Dewo tadi, ada Mbak Dian sudah selesai mandi, ada Kencana Interior juga sudah menyapa, Mbak Meta Rosita terima kasih. Cobalah nanti aku kontak-kontak dirimu ya Mbak Met ya. Mbak Romi yang baru pulang dari pantai. Semoga enggak masuk angin malam ini ya. Ada siapa lagi belum tak sapa? Ya itulah semua pokoknya Gustu terima kasih udah gift-nya. Siapa lagi ya? Mbak Enang udah hilang dia. Dari kawas. Ada siapa lagi ya, Mbak Arisya lagunya ditunggu ya, bentar lagi ya, dirimu masih mandi juga kan. Ada Mbak Desa Mariani juga selamat malam, Dansa Kuduro, Rahajeng, Galungan buat sahabat Pingun FM dan juga semua krunya dari Pingun FM, terima kasih. Terus ada tadi, ada Risha, request lagunya Perfect dari Ed Sheeran tadi sudah di play juga, terima kasih ya. Buat yang lainnya masih mau request lagu, aku datang lagi. Aku datang lagi ngurusin cucian ya, semangat Mbak Endang ya. Mbak Romi nggak ngurus cucian juga nih, kayak Mbak Endang nih. Nggak apa-apa dah. Yaudah, yang lagi sibuk-sibuk ria, para ibu-ibu semangat aja. Berapa menemani sampai nanti jam 8 malam, silakan yang masih mau request lagu dicoba saja. Yo.
1: Wow.
0: Wow.
1: Wow.
0: Wow. Wow. Oh. Wow, kalau yang satu ini ibu-ibu pasti suka sih ya. Apalagi kalau misalnya di taking care, dirawat sama para laki bro. Tot, ya. Ada satu artikel berapa kutip dari Instagram. Jepang sedang menghadapi krisis besar di sektor perawatan lansia loh untuk saat ini ya. Jadi dilansir dari NY Times, jumlah orang tua terus meningkat nih di Jepang. Tapi tenaga caregivernya justru semakin berkurang. Bahkan lebih dari satu dari 6 orang di Jepang kini berusia di atas 75 tahun. Sebagai solusi nih, sebuah perusahaan di Jepang mulai merekrut bodybuilder, petarung MMA, hingga mantan pegulat sumo. Wow, untuk menjadi sebagai caregiver nih. Perusahaan Jepang yang disorot ini bernama Visionary, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Macho Kaigo. Macho Kaigo, gitu ya. Jadi tugas mereka ini bukan cuma soal tenaga aja, seperti mengangkat pasien atau mungkin membantu mobilitasnya, tapi juga merawat, menemani, bahkan sampai membangun kedekatan emosional dengan para lansia. Di beberapa tempat, bodybuilder ini membantu pasien untuk olahraga ringan, fighter ini membantu untuk memasak dan juga memandikan pasien, sementara mantan sumo ini membantu pasien dengan kondisi berat yang sulit ditangani caregiver biasa. Menariknya ya, banyak pasien justru merasa lebih nyaman dengan orang-orang tadi, caregiver tadi ya. Meski terlihat sedikit garang, para atlet ini dikenal sabar dan juga sangat perhatian loh. Tidak seperti looknya aja guys. Jadi buat para atlet sendiri, pekerjaan ini jadi solusi hidup nih yang lebih stabil juga. Mereka mendapat gaji tetap, tempat tinggal, akses gym juga dapat juga, hingga subsidi protein nih. Wah asik, ini mah plus-plus banget ya. Yang awalnya cuma pekerjaan fisik doang, banyak dari mereka akhirnya merasa ini adalah pekerjaannya lebih bermakna. Jadi salah satu komennya adalah, di sini kami seperti keluarga, kata salah satu caregiver. Kalau menurut Anda gimana nih? Apakah di sini juga perlu nih caregiver yang gitu ya, perlu diterapkan di sini atau seperti apa? Terserah, ini balik ke Anda juga sih.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Afif mohon maaf, lagunya gak bisa di play. Nanti kalau mau request lanjut di Nuansa Malam ya, barengan Suma ya. Ada siapa lagi ini, ada Risha. Lagunya itu kayaknya gak ada deh. Gak ada deh lagunya ya. Mbok Jujan, kirain udah tidur, ternyata belum ya. Yaudah kalau gitu Vino Baramasa pamit. Sampai ketemu lagi siaran berikutnya. Bram ucapin juga selamat merayakan Hari Raya Galungan. Dan besok manis Galungan juga masih menyambut. Disambung lagi Kuningan minggu depannya. Ya, sampai ketemu lagi besok. Have a good day. See you tomorrow. Bye bye. Single,

Setelah sukses mencuri perhatian publik dan keluar sebagai juara ketiga dalam Indonesian Idol Music 14, Rio Laskar akhirnya secara resmi merilis single perdana miliknya yang berjudul Sumpah Mati pada tanggal 5 Juni 2026. Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi sebuah langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Laskar. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Sentuhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Pinguin FM, ada Suma Wijaya nemenin Anda lagi di Nuansa Malam sampai nanti di jam 12. Stay tune yuk.

Pinguna FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Pinguna FM, ada semua yang nemenin Anda lagi di Nuansa Malam. Edisi hari ini hari Rebo, hari spesial Galungan. Selamat Hari Raya Galungan buat semua sahabat Pinguna FM yang merayakan. Dan semoga hari ini bisa happy bareng-bareng dengan Sobat Wijaya sampai 4 jam ke depan di jam 12 malam. Jadi panjang banget waktu kita untuk bercerita, untuk menikmati suasana malam setelah melaksanakan aktivitas dari pagi hingga malam hari. Boleh yuk cerita sambil request lagu favorit Anda, kasih tahu di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 3 93 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguna FM Bali, di X at Radio Pinguna FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nah, jangan lupa juga buat follow TikTok kita di at Pinguna FM Bali. Terus kalau yang mau streaming di live.radiopinguinfm.com, okay? Jadi yang mau request lagu sekarang boleh banget langsung aja dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 3 93 494. TikTok kita jangan lupa di follow karena nanti semua bakal live, jadi jangan sampai ketinggalan di @pinguinfmbali. I-nya dua kali. Yuk sekarang request dulu biar bisa saya siapin satu persatu lagunya. Jangan lupa juga salam-salamnya.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Justin Bieber, favorite girl, buat semua sahabat Pingun FM yang udah stay tune di malam hari ini. Semua sahabat-sahabat dulu yang udah muncul, ada Bu Nana udah absen di malam hari ini. Selamat malam dulu buat Bu Nana yang sudah stay tune. Requestannya Ed Sheeran, Bad Habit. Selamat merayakan hari raya galungan, semoga kebahagiaan menyertai semua selalu. Terima kasih Bu Nana. Sapa-sapanya buat Besti-Besti, Gusu, Dayukanya, Sriani, Juninati, Iga Pancaneki, Bujero Anom, Happy Listening Penguin, juga selamat merayakan galungan. Makasih semua, makasih juga buat Bu Nana yang udah stay tunean malam hari ini. Kalau Mbak Dian, ye, ada semua, ada dong, ya kan? Semua sana-sini. Di sana ada, di sini juga ada. Jadi sudah ada di Penguin FM Bali nemenin Anda sampai di jam 12 malam. Ada Moromi juga, selamat malam. Ada Kadegiri Mahendra juga, selamat malam. Dan selamat Hari Raya Galungan buat semua sahabat Penguin FM yang merayakan. Terus selamat malam juga buat semuanya yang hari ini sudah menikmati waktu malam harinya untuk beristirahat atau mungkin yang sedang bekerja, semangat. Sambil ditemenin sama Ujaya sampai di jam 12 malam, yuk langsung aja kasih tahu mau dengerin lagu apa. Bantu semua yuk untuk mengisi playlist untuk kita putarkan di malam hari ini sampai nanti di jam 12. Sepanjang banget waktunya kita isi dengan lagu-lagu favorit Anda. Lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa. Langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Yuk dikirim sekarang. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Medan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Medan Rabu 17 Juni. Masa aksi membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan terkait kenaikan harga bahan pokok, tingginya biaya hidup, hingga evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Mereka menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat di tengah meningkatnya kebutuhan pokok. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Satu lagu dari Ed Sheeran, Bad Habit, sahabat Pina FM. Tapi bad banget alias gak bagus kalau koneksi internet gak cepat ketika dibutuhkan, alias gak bagus terus loadingnya lambat gitu kan. Nah buat anda sahabat Pina FM yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan sangat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, yuk langganan Vigonet saja. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1, cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811 3941 6306. Sekali lagi di 0811 3941 6306. Follow Instagram at Vigonet Official atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, sekutip dari Instagram mamasa_id, menurut studi, sahabat Penguin FM punya hobi membaca buku hingga berkebun, ini bisa bikin lebih bahagia di hari tua. Nah, ini studi oleh University College London yang terbit di tahun 2023, memiliki hobi seperti membaca buku hingga berkebun, memiliki kaitan terhadap peningkatan taraf kepuasan hidup, bahkan menjalani hobi B juga berkaitan dengan penurunan gejala-gejala depresi. Ini bisa jadi penyemangat untuk kita bisa mencari aktivitas menyenangkan buat leisure time, terus juga lakukan buat kebahagiaan dan juga kesehatan jangka panjang kita. Gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Win FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu dari Selina Grace Andrianto, Sumpah Mati. Sumpah Mati ini bener banyak banget idolanya udah muncul malam hari ini. Terima kasih ya buat semuanya, buat yang udah request lagu ini, saya ikutan nyanyi. Ya sering-sering kan yang puterin, sering-sering request, makanya makasih udah ngeramein langsung langsung dengan requestan dan juga dengan pasukan nih, keren banget. Makasih ya buat yang lain juga, sahabat Win FM yang mau request lagu favorit, seperti fans-fansnya dari Selina tadi yang udah request lagu favoritnya. Sekarang giliran Anda buat request lagu favorit juga, kasih tahu semua yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Bentar, saya mau sapa-sapa dulu yang udah stay tunean dari TikTok di at Pinguin FM Bali I. Jadi yang mau join juga langsung aja yuk join di TikTok kita. Saya mau sapa dulu ada Mbak Dian Kesuma, ada Noxy, ada Gustra Ditya, ada S, ada Adi juga, ada LK, terus ada L juga, ada Bunga Matahari, ada Inga. Selamat bergabung ya. Makasih buat tetap layar yang masih tap-tap auto jadi radio favorit nih. Makasih banget loh. Ya, yeah, Moromi malam semua, malam juga buat Moromi yang udah stay tune, udah request juga. Ditunggu lagunya ya Moromi ya. Terus ada yang udah stay tune juga nih, boleh kita kenalan dulu, boleh cerita juga malam hari ini. Ada juga tadi requestnya, apa ya deh ya? Ini saking spamnya coba diulang lagi sekali. Requestnya Just a Dream ya kak, request, oke siap. Ini digempur sama fan-fan Selina malam hari ini. Makasih udah ngeramein. Buat yang lain sahabat Pinguin FM, jangan mau kalah, langsung aja kasih tahu semua Wijaya. Langsung kita bakal ngobrol dari live TikTok di Pinguin FM Bali, atau yang mau ngobrol dari WhatsApp dan Telegram juga bisa di 0811 393 494. Saatnya semua buat membacakan salam-salam yang udah masuk di malam hari ini dan yang udah request lagu tadi bakal semua bacain sekarang. Jadi semua mulai dari WhatsApp dulu. Kalau dari WhatsApp tadi udah ada Kadek Giri Mahendra yang udah stay tune. Selamat malam buat Kadek Giri, Sanur KJ hadir, request lagunya Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, udah di play tadi ya. Terus ada Bu Nana juga, selamat malam buat Bu Nana, tadi semua udah bacain. Tapi salam-salamnya mau sapa-sapa buat bestiku Gustu Dayukanya Astriani Juniati, Iga Wacaneki, Bujro Anom, happy listening. Yuk-yuk para besti udah dipanggil-panggil, di calling-calling sama Bu Nana. Juga selamat merayakan galungan. Makasih semua, makasih juga buat Bu Nana yang udah stay tune malam hari ini ya. Terus lanjut ada Mbak Dian Kesuma, selamat malam dulu buat Mbak Dian Kesuma. Kalau Mbak Dian, tadi requestnya adalah lagu dari Gea Indrawari, Seribu Kali. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja. Selamat Hari Raya Galungan ya, siap. Selamat Hari Raya juga ya buat Mbak Dian sekeluarga. Buat semua semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian. Mbak Panca, selamat malam. Request lagunya ada titik-titik di ujung doa. Ini udah menyanyi juga dari Sel Priyadi. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja. Selamat beristirahat setelah seharian hektik dengan kegiatan galungan. Iya benar banget. Sibuk ya, ada yang sibuk juga boleh. Sekarang cerita apa kesibukan? Pasti banyak. Aku juga baru nyampe rumah di Tabanan dari Buleleng, PP semua. Wih, benar jauh ya Tabanan ke Buleleng. Itu Buleleng apa dulu? Karena kan kalau Tabanan, kalau di perbatasan dengan Buleleng juga ada. Di Buleleng mana nih? Mbak Panca, kita estimasi berapa jam tuh di perjalanan? Ada soalnya yang jauh, ada yang dekat juga kan, kalau dari Tabanan ke Bulelengnya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mbak Juninati, selamat malam buat Mbak Jun. Kalau Ibu Guru kayaknya udah libur, tapi liburnya dipakai buat Hari Raya Galungan. Jadi pas banget libur sekolah.

lah Harga Galungan. Ada PKB juga nih buat kakak-kakak ya, buat sahabat Pingin FM yang di luar Bali. Hari ini sampai nanti mungkin kurang lebih 1 bulan ke depan itu akan ada, udah ada bahkan ya, di Taman Budaya Provinsi Bali, di Art Center itu ada PKB, Pesta Kesenian Bali. Jadi bisa banget nih buat Anda yang sedang berlibur di Bali, bisa langsung nanti main-main ke sana, jalan-jalan. Siapa yang udah ke sana boleh dong absen cerita ada apa aja yang udah dicoba, udah ditonton, ya kan? Banyak sekali pertunjukan dan juga wahana hiburan yang ada di sana. Jadi boleh nanti ke PKB. Terus ada siapa lagi nih yang udah semua bacain? Ada Mojuni ya, tadi belum lengkap. Lagu tadi The Script Made in the Arena udah diputerin. Salamnya untuk semua sahabat Pingin FM. Terima kasih semua, terima kasih juga buat Mojuni Nati. Terus ada juga yang sudah stay tune, ada Afif. Halo Afif, kalau Afif requestnya tadi adalah lagu dari Maroon 5, Animals. Abis ini Afif, tenang saja, langsung semua putarkan. Kalau Mbak Arik, Malam Sumar, Rahajeng Galungan. Rahajeng Galungan juga buat Mbak Arik yang tadi udah stay tune juga dari TikTok kita. Terus udah menyapa semua juga dari WhatsApp. Terima kasih ya Mbak Arik, salam buat sama keluarga. Terus Rahajeng Galungan, Rahajeng Galungan Mali juga buat Mbak Aris keluarga. Request Studio Oris, lagu untuk kamu, Beruntungnya Aku. Oke, terima kasih. Lanjut ada Moromi di Jimbaran. Kalau Moromi nih udah menyapa juga, terima kasih Morom. Lagunya Itantri, Ibu Pekerja. Sekali lagi Rahajeng Galungan buat semua El Crew Penguin dan semua sahabat Penguin yang merayakan. Terima kasih semua, semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Siap, terima kasih juga buat Moromi yang ada di Jimbaran. Bahagia selalu juga, selamat hari raya bersama keluarga di sana. Ada Amin Mimbar, selamat malam buat Amin Mimbar. Suma Wijaya, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Selamat Hari Raya Galungan. Saya sekarang lagi pusi Abian Timbul, cus balik pulang ke Singaraja. Wah, hati-hati di jalan ya buat Amin Mimbar yang ada di Abian Timbul dan Pasar ya. Benar enggak sih, Min? Jadi udah mau balik ke Singaraja, pokoknya hati-hati jalan, semoga selamat sampai di Singaraja. Terus lanjut ada siapa lagi nih yang belum saya bacain? Kalau dari Telegram tadi, oh udah semuanya saya bacain. Oke, sekarang saya mau sapa-sapa lagi, kayaknya ada pesan-pesan baru nih dari apa namanya, dari TikTok yang udah stay tune. Halo Kak, bantu support. Oke, siap. Oke, bantu juga yang mau request sekarang, boleh bantu semua untuk mengisi list ya, playlist hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda, sahabat Pingin FM. Langsung yuk kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94. Bisa juga di social media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingin FM Bali, dan di X at Radio Pingin FM. Oke, kirim sekarang aja, saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam. Ini lagunya spesial buat Afif, Maroon 5, Animals.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Satu lagu dari Nelly, sahabat Nina FM, Just a Dream. Tapi jangan bermimpi alias tidur dulu. Masih ada Semua Jaya sebelum request lagu favorit, sebelum dengerin lagu kesukaan anak. Kayaknya gak afdol, salam-salam dulu ya kan. Langsung aja yuk kasih tahu Semua Jaya di WhatsApp atau Telegram di 0811 3 1 3 4 9 4. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Sekali lagi di WhatsApp atau Telegram di 0811 3 1 3 4 9 4. Yuk dikirim sekarang. Sambil saya mau sapa dulu, ada Dokter Tama. Selamat malam buat Dokter Tama yang udah stay tune malam hari ini. Kalau Dokter Tama ini lagi OTW pulang setelah jalan-jalan, waktunya menikmati perjalanan ditemani lagu enak. Requestan lagu enak hari ini dari Dokter Tama adalah Mahal Ini Untuk Yang Bersamamu. Wah, lagi bersama siapa nih Dokter Tama hari ini? Bersama keluarga ya. Terus salamnya buat siapa nih? Selamat siaran dan salam hangat untuk semua sahabat Penguin FM. Siap. Terima kasih buat terutama, nanti lagunya ditunggu. Terus kalau dari TikTok tadi ada Ahlia yang udah stay tune, terima kasih. Ada Ade juga, lagunya udah diputarin ya. Terus ada siapa lagi nih yang baru menyapa? Ada Mangkwe ini, ada Gustu, ada Moromi, ada Ade Diego Suma. Terima kasih ya. Lagunya udah disiapin satu per satu. Yang lain sahabat Penguin FM yang mau request lagu sama kirim-kirim salam juga bisa. Langsung aja yuk kasih tahu Suma Wijaya. Sambil kita ngobrol, hari ini semua bakal bahas terkait dengan minuman. Nah, minuman-minuman yang bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi di tengah gempuran cuaca, kesibukan yang sangat padat, pastinya menjaga daya tahan tubuh itu sangat penting. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Apalagi minum itu tidak lepas dari keseharian kita. Nah, apa yang harus kita minum? Ayo kita simak bareng-bareng. V dan Health. Sahabat Minerven, tentunya salah satu cara sederhana untuk menjaga imunitas tetap optimal ialah dengan mencukupi asupan cairan dan nutrisi. Jadi ada beberapa minuman sehat yang dapat membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara alami yang saya baca dari tribunhealth.com. Yang pertama adalah air kelapa. Siapa sih yang nggak tahu atau nggak pernah minum air kelapa? Kayaknya sebagian besar orang pernah nih minum air kelapa. Air kelapa mengandung vitamin C serta mineral penting seperti kalium, natrium, dan magnesium. Kandungan tersebut membantu menjaga keseimbangan elektrolit, mendukung fungsi organ tubuh, serta menjaga tubuh tetap terhidrasi. Nah, vitamin C di dalamnya juga berperan dalam mendukung sistem imun kita. Terus ada juga teh hijau nih sahabat Minerval. Teh hijau kaya akan antioksidan dan polifenol yang bermanfaat melawan radikal bebas. Selain itu, senyawa katekin di dalam teh hijau memiliki sifat antivirus yang membantu tubuh melawan infeksi dan menjaga daya tahan tubuh tetap kuat. Terus ada air jahe. Nah, kalau air jahe ini mengandung senyawa aktif dengan sifat anti radang, antibakteri, dan antioksidan. Rutin mengkonsumsi air jahe dapat membantu menghangatkan tubuh, meredakan keluhan pencernaan ringan, serta meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terus ada juga sari kacang hijau, sahabat Minerven. Sari kacang hijau kaya akan protein nabati, vitamin B kompleks, zat besi, dan antioksidan. Kandungan ini membantu menjaga stamina, mendukung pembentukan sel darah merah, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi itu ya, beberapa minuman-minuman yang bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi boleh nih dicoba satu persatu.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Good News from Indonesia. Nah, kabar membanggakan datang dari dunia catur Indonesia, di mana pecatur putri Indonesia, Wim Chelsea Monica, sahabat Penguin FM, berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia, Magnus Carlsen, dalam sesi Sartur Simultan yang digelar di Hong Kong. Nah, hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan salah satu pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi peringkat dunia selama lebih dari 1 dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen bersejarah yang menunjukkan kualitas serta daya saing pecatur Indonesia di level internasional. Wah, gimana menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Pingun FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu, sahabat Pingun FM, dari tangga Jurus Terjitu, dari requestan Agus Ade yang udah semua

Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, @ Radio Penguin FM. Nah, untuk formatnya masih sama, sahabat Penguin FM, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Terus, saya masih ada 2 jam lagi buat nemenin Anda, jadi masih panjang banget waktu kita untuk bersama. Jadi langsung aja, yang mau dengerin lagu favorit masih bisa. Kalau tadi Jung juga mengabarkan bahwa di perjalanan pulangnya, ini di Menguitani ya, tadi Jung itu macetnya parah banget. Sekarang masih macet nggak sih Jung? Ini udah malam juga tetap macet. Menguitani, ya benar di Menguitani tadi di pulang dari kampung ibu. Wah. Jadi Suma juga tadi sempat mengalami kemacetan pas jalan ke sini ya. Itu di Jalan Ahmad Yani, tapi sekarang kayaknya udah mulai aman. Coba dong buat anak yang di jalan juga mungkin yang kena macet, boleh kabar mengabari, siapa tahu nanti ada yang melewat sana biar enggak terlanjur lewat sana nanti makin macet yang ada gitu kan. Terus ada siapa lagi nih yang udah menyapa? Kamu tadi Jung juga menyapa sambil bermacet-macet di sana. Sabar ya Jung ya. Terus lagunya yang di request tadi adalah lagu dari Jenny, ya Dracula. Sudah kita dengerin bersama lagunya, oke? Dan sekarang semua mau sapa lagi yang lainnya yang belum tersampaikan sapaannya, belum dibaca tadi, dan sekarang akan semua bacain satu persatu. Kalau dari fanpage Facebook udah ada yang menyapa malam hari ini, terima kasih buat yang udah meramaikan, udah absen-absen. Semua mau bacain satu persatu. Selamat malam dulu buat sahabat Penguin FM, ada Dek Demahes dari Angan Tak Kehadir, ada Ivaza. Selamat malam, ada Nyoma Ladung juga, ada Ida Ayu Ketut Anom dari Sidem Bunut Bangli hadir. Ada Britike Kembaran. Terus selamat malam juga buat Wit Harmoko di mana nih, di Riau. Terima kasih ya udah menyapa. Ada Ketut Ari Sugi dari Nastra dari Padang Sabian hadir dari Jalan Gunung Andakasa. Ian Darmi selamat malam dari Bangli juga sudah menyapa. Tumium Virgo apa kabar? Double yang sudah menyapa dari Kemasan. Ian Sutama selamat malam dari Sang Yang Kekeran Mengui, terima kasih udah menyapa malam hari ini. Ada Sang Ketut juga dari Siangan Gianyar hadir. Gianyar saja. Terus ada Yan Suar hadir, ada Kinanti Yuni juga selamat malam. Ada Ketut Sojiana selamat bergabung, Koming Aryani selamat malam ya. Aba Waisel apa kabar dari Gianyar sudah menyapa. Ada Kadek Giri juga, ada Amir Udin. Terus ada Oka Mulyarta selamat malam, Kadek Kendra selamat malam buat Kadek Kendra. Ada Wayan Siaja dari Mas Ubud juga sudah menyapa malam hari ini, terima kasih. Lanjut ada Igede Sudana dari Lombok juga sudah menyapa. Terima kasih ya buat semua sahabat Penguin FM yang udah menyapa Suma, udah bareng-bareng di nuansa malam hari ini. Terus yang lain nih yang masih di jalan, sahabat Penguin FM yang mau denger lagu favoritnya, mau dihibur dengan lagu-lagu yang Anda suka, boleh lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara, kita ngobrol yuk. Mau request lagu apa? Di 0811 393 494. Dan juga Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Lanjut saya mau bacain lagi yang ada dari WhatsApp. Kalau dari WhatsApp tadi ada Dr. Tama. Selamat malam buat Dr. Tama. Kalau Dr. Tama tadi juga lagi OTW pulang. Sepertinya sekarang udah sampai atau belum nih dok? Jalan-jalan. Wah, hari raya pas banget memangnya jalan-jalan bersama keluarga. Atau mungkin menikmati waktu bersama di kampung seperti Mak Ari yang ada di kampung malam hari ini. Banyak ya yang pulang kampung karena pas banget momennya kalau di Bali dan mungkin di daerah lain juga ya. Ini masih suasana Hari Raya Galungan, masih berkumpul bersama keluarga juga. Kemarin juga tanggal merah, jadi memang pas ada long weekend lah, nambah di weekdays ini weekend kita. Terus ada Amin Mimbar juga, tadi udah menyapa tapi sayangnya udah dihapus. Kenapa Min? Tapi untungnya udah dibaca tadi ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Agus Ade. Agus Ade selamat malam. Kalau Agus Ade tadi request lagunya yang Tangga Jurus Terjitu yang baru banget kita dengerin. Salamnya buat sahabat Penguin FM, semuanya buat Suma Wijaya. Terima kasih. Terima kasih buat Agus Ade, lagunya udah di play ya. Semoga sempat didengerin. Yang punya kampung kemana nih? Yang enggak punya kampung katanya. Ya enggak kemana-mana, jalan-jalan Mbak Dian. Mungkin bisa ke PKB, ya kan? Bisa kan Mbak Dian ke PKB kampungnya meramaikan bersama dengan semua masyarakat yang lagi berlibur di sana. Privilege loh Mbak Dian. Jadi yang biasanya jauh-jauh pulang kampungnya, Mbak Dian pulang kampungnya kemana? Ke PKB.

Gak apa-apa, untuk mengisi waktu. Jadi ya tetap jalan-jalan yang pastinya. Eh ketawa sama Dian, setuju lah ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Bligus Bawa, selamat malam buat Bligus Bawa. Selamat malam Suma Wijaya, Bligus Bawa hadir Batu Bulan. Ini sore baru datang dari kampung, bagaimana kabarnya? Kabar baik. Wah pasti capek banget ya Bligus ya, dari kampung sore hari tadi. Terus lagunya tadi udah semua puterin, yang Jika, Gigi dan Meli yang nyanyinya. Terus salamnya buat semua sahabat Pengin FM, Budian Kusuma. Buat Gus Raditya disalamin, Iga Pancaneki, Dayu Astriani, Judinati, Pak Caya Tanggap, Adi Seputra, Pak Tupurwa, Moromi, Butitin, Agus Oki, Mbak Rose, serta buat semua Suma Wijaya sehat selalu. Terima kasih lagunya Mengudara Brother, siap Bligus Bawa, terima kasih ya. Salam sehat selalu juga buat Bligus Bawa. Terus ada Mbak Ari, kalau Mbak Ari tadi request lagunya Dodi Horis, yang Suma siapin adalah lagu dari Dodi Horis seperti yang di request, tapi judulnya adalah Aku Yang Jatuh Cinta. Ditunggu ya. Terima kasih buat Mbak Ari dan salam juga buat semua keluarga karena lagi di kampung, dan Isaran juga. Semoga bahagia selalu berkumpul bersama keluarga pas di momen hari raya ini. Ada Ubay, selamat malam buat Ubay di Kintamani Bang Lee yang sudah muncul juga malam hari ini. Lagunya Hindia yang Everything You Are. Oke, lagunya bisa-bisa. Nanti semua siapin ya buat Ubay yang udah stay tune malam hari ini, Everything You Are. Tapi abis ini lagunya Aku Jatuh Cinta dulu dari Dodi Horis buat Mbak Ari yang udah stay tune nih dari tadi dan udah nungguin di kampung, udah streaming katanya. Wah makasih ya. Terus ada Gustur Aditya, selamat malam buat Gustur Aditya. Tadi lagunya juga udah diputerin, DNA More Than A Game. Jadi lagunya dari David Guetta dan Megan Thee Stallion. Terus salam-salam buat Motitin, buat Papa Oci, terus ada Beli Barmar juga, buat Tuku David, buat Ojan, buat Bligus Bawa, Bujuru Anom, ada Bu Nana, Mbak Panca disalamin, Mbak Judinati, ada Erik juga, Amarose, Edo, terus ada Budayu, Katika, Kak Hidar, Kak Eva, Wak Sultan, sama Kak Dian Kesuma, sama Kak Meta juga, sama Bli Dewa juga disalamin malam hari ini. Terima kasih ya buat Gus Raditya. Terus kalau dari Telegram tadi ada Rian Putra, lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Oke, udah dibacain semua yang udah menyapa malam hari ini. Buat Anda yang belum request lagu sahabat Pengin FM atau mungkin sekedar mau salam-salam juga bisa, langsung kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram bisa, di fanpage Facebook juga bisa, di @PenguinFMBali. Kalau yang mau di TikTok, Suma masih live juga di @PenguinFMBali. Langsung yuk ramaikan, kita ngobrol bareng sama siapa nih yang masih menyapa. Ada Gustu, ada Moromi, ada Madian, ngobrol bareng ya, nanti kita tambahkan lagi. Terus yang udah ngumpul nih, yuk tetap layar biar makin ramai malam hari ini dan keseruan dengan lagu-lagu favorit Anda. Spesial buat Mari lagi di kampung yang udah stay tune. Ini dia lagu dari Dodi Horis, Aku Yang Jatuh Cinta.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: Robin Tips. Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tentunya dalam setiap hubungan, baik itu hubungan bersama dengan diri sendiri, pasangan, atau mungkin bahkan bersama dengan kawan atau sahabat, ada yang namanya low maintenance friendship. Nah, ini dapat diartikan sebagai upaya menjaga hubungan persahabatan di tengah kesibukan masing-masing. Menerapkan hubungan persahabatan yang masuk dalam low maintenance friendship ini dapat menghindarkan seseorang dari stres, rasa cemburu, menciptakan kenyamanan, keamanan, dan juga kebahagiaan. Nah, seperti apa itu? Ya, semuanya dari kumparan.com, sahabat Mina FM. Nah, ada beberapa tanda bahwa hubungan Anda bersama dengan sahabat ini termasuk dalam low maintenance friendship. Yang pertama adalah lebih menikmati kebersamaan. Jadi ketika waktu bersama, Anda bisa menikmati waktu-waktu ketika Anda dan sahabat sedang menikmati kebersamaan. Terus saling mendukung, saling memberikan support kepada sahabat, sering memberikan dukungan. Ini juga salah satu tanda dari low maintenance friendship. Terus tidak galau walau jarang bertemu. Jadi gak ada tuh ya kata-kata kayak kepikiran atau mungkin kenapa ya kita gak pernah ketemu, tapi rasa-rasa itu udah tidak ada, melainkan bisa saling memahami. Dimana low maintenance friendship membuat seseorang lebih menghargai pertemuan dan kebersamaan. Jadi tipe hubungan ini rendah stres sebab tidak ada tuntutan atau komitmen yang harus saling terhubung setiap saat. Jadi walaupun saling berjauhan, tapi hati tetaplah satu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda? Saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, di Denmark, sahabat Penguin FM, ada sebuah konsep unik bernama Human Library atau Perpustakaan Manusia. Alih-alih meminjam buku, di sana pengunjung dapat meminjam seseorang untuk diajak berbincang-bincang selama sekitar 30 menit. Nah, para buku manusia dalam tanda kutip ini berasal dari berbagai latar belakang dan dengan sukarela membagikan pengalaman hidup mereka secara langsung. Nah, tujuan dari konsep ini adalah menciptakan ruang dialog yang terbuka dan personal melalui percakapan tatap muka. Pengunjung diajak untuk mengenal sudut pandang yang berbeda, mengurangi stereotip, dan memahami pengalaman hidup orang lain secara lebih dekat. Berawal dari Denmark, Human Library kini telah hadir di puluhan negara di seluruh dunia ya. Dan memang ini sudah banyak juga ada di beberapa negara. Nah, gimana menurut Anda sahabat Penguin FM?

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Bingung apa your sweet music station terus berkarya terus berkembang. Rizky Febian mantra cinta. Mana dia ya? Mana nih? Mana yang belum request? Silakan yuk sahabat. Bingung apa yang belum request? Ya tadi mungkin lagi padat-padatnya kesibukannya.

Rimun, apakah masih hadir? Kalau dari daftar viewer sih masih ada ya. Tapi apakah orangnya masih on? Coba deh, kita cek dulu 3 detik lagi apakah ada reaksi. Terus ada Mbak Dian Kesuma masih setia nemenin, ada Kak Yansen juga, ada Ketut Sukadana, terima kasih ya. Terus buat yang lain juga sahabat Pengendapan, boleh dong kasih tahu semuanya. Ada Kak Merah lagi, Kak Farah. Kok Farah jadi merah. Terus buat yang lain juga sahabat Pengendapan, sudah ada nomor yang tertera di atas ya, kalau dari TikTok udah tersedia di layar, di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pengendapan FM Bali. Saya tungguin sampai nanti jam 12. Terus jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @pengguna FM Bali. Iya, dua kali. Ada Ngurah. Hai Ngurah, selamat bergabung. Happy Galungan Day ya. Selamat Hari Galungan. Gimana kabarnya Ngurah hari ini? Sudah kumpul-kumpul bersama keluarga? Boleh dong sahabat Pengguna juga cerita hari ini gimana nih keseruan dari hari rayanya, atau mungkin keseruan Anda hari ini apa aja, mudah-mudahan tercerita juga bisa. Ya kok Galungan Mekarya nih ke. Ya toh juga malam saya mau ngapain. Galungan kan dari pagi biasanya sampai sore aja kalau kegiatannya Suma mah. Kalau malam saya tidak ngapa-ngapain, jadi kita isi dengan waktu yang produktif ini biar bisa menyapa juga. Kalau di rumah masa saya tidur kan gak lucu ya. Jadi kira biar bisa menyapa Ngurah gitu loh. Jadi yang lain juga sahabat Pengguna FM, boleh kasih tahu semua ujian mendengar lagu apa. Kalau Ngurah mau dengerin lagu apa Rah malam hari ini, boleh kasih tahu dong biar langsung saya siapin lagunya. Terus kalau dari WhatsApp saya mau coba cek lagi satu persatu apakah ada yang belum saya bacain. Tadi ada Ubay, selamat malam buat Ubay. Kalau Ubay request lagunya adalah Hindia yang Everything You Are, udah semua siapin. Salamnya buat sahabat Penguin Rahajeng Rahina Galungan. Galau dikit katanya, kalau cuman kayak nggak dikit galaunya. Dari kemarin Ngurah ini masih galau. Kamisan Keroncong nggak ada lagunya, lagu Bali nggak ada ya. Ngurah boleh diganti kalau lagu Indonesia atau mancanegara. Mohon maaf banget lagu Bali kita nggak ada ya sahabat Navem. Terus kalau mau lagu Indonesia mancanegara, cus langsung kasih tahu semua Wijaya di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook. Oh, Kamisan Keroncong. Oh iya ya. Maaf. Iya sih, tapi itu biasanya digunakan ketika sound untuk baju, ketika kita busana Bali, semua sering banget pakai sound itu. Ya, tahu kok tahu lagunya, iya ya. Kok saya gini kayak, karena musik itu kayak lagu Bali. Benar sih, itu lagu Indonesia. Cuma belum masuk di playlist kita ya. Buat Ngurah boleh kasih tahu lagu yang lain, mau dengar lagu apa. Yang galau boleh. Galaunya siapa? Mahalini. Mahalini kan kayak identik banget ya, lagunya galau-galau. Atau mungkin Tiara Andini siapa nih yang Ngurah suka, atau mungkin sahabat Pengguna FM suka, langsung aja kasih tahu Suma Wijaya. Biar nanti Suma Wijaya siapin lagunya sampai nanti di jam 12. Yuk. Sekarang boleh dikirim dulu sambil saya sapa-sapa lagi siapa aja ada penambahan tidak viewer saya. Ya, yeah, langsung. Oh, Mbak Arimun masih. Terus ada Kak Yansen juga masih menunggu tampaknya. Ya, Ngurah, ada Moromi, ada Kak Farah, ada Mbak Dian, ada Iketut Sukadana. Terima kasih masih setia stay tune. 17,6K. Ada Day juga sama bergabung. Langsung, oh, Sila on 7 sederhana. Siap, sederhana ya buat Kak Farah. Terus buat yang lain juga langsung aja dikirim yuk sahabat Pengguna FM di 0811 393 494, di WhatsApp atau Telegram, atau bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pengguna FM Bali, X at Radio Pengguna FM. Formatnya masih sama, kasih tahu siapa nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Nah, kalau kata Kak Jensen tadi mau lagunya yang Sound Bola 2026, kata judulnya, aman. Langsung aja yuk kita dengerin sekarang lagu dari Shakira, Day Day.

0: Let's go. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Ternyata lagu The One That Got Away milik Katy Perry menceritakan sosok yang satu ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu The One That Got Away milik Katy Perry viral kembali setelah Katy merilis video musik versi Director's Cut. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan Katy Perry karena kehilangan orang yang ternyata begitu berharga dalam hidupnya. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Dalam sebuah live stream, Katy Perry dengan gamblang menyebutkan bahwa orang itu adalah Josh Groban. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Barsena Bestandi resmi meluncurkan karya terbarunya pada 4 Juni 2026. Penyanyi sekaligus penulis lagu ini merilis sebuah single berjudul Jalan Tengah di bawah naungan label rekaman Ruang Baru Music. Lagu bergenre pop ballad manis ini digarap secara mandiri oleh Barsena yang bertindak langsung sebagai pencipta lagu maupun liriknya. Bagi sebagian pecinta musik Indonesia, judul lagu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga. Sebelum dibawakan sendiri oleh pencipta lagunya, Jalan Tengah sempat populer saat dinyanyikan oleh Naura Ayu pada tahun 2021 lalu. Dalam versi original tersebut, Barsena Bestandi sebenarnya sudah memegang peran yang sangat krusial di balik layar sebagai produser sekaligus komposer utama.

0: How's it doing, baby?
1: Inspiring words.
2: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Pinguna Pamir Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Rizky Febian dan juga Adrian Khalif alamak ya, kalau ada waktu mungkin kita akan berjumpa kembali, tapi sekarang semua mau pulang dulu. Tapi thank you banget loh buat semua sahabat Pinguna Pamir yang udah nemenin dari jam 8 sampai jam 12 malam, dan sekarang saatnya kita untuk berpisah di hari ini. Terima kasih ada Kak Dia Hernawati. Ada yang tahu enggak Kak Dia Hernawati, hayo. Ada yang masih ingat? Terus ada Kak Dian Kesuma juga, Mas JR, selamat malam, Mas setia nemenin di malam hari ini. Thank you buat semua sahabat Pengguna FM. Dan sekarang yuk istirahat dulu, menyimpan energi untuk esok hari yang lebih baik, lebih semangat lagi, full energi. Sekarang semoga mimpi indah untuk bisa menyambut pagi yang lebih baik. Oke, saatnya semua ya buat pamit dulu. Have a nice dream untuk hari ini, dan besok lebih sehat, lebih happy lagi, dan nyambut hari Kamisnya. Kalau yang mau jalan-jalan juga semoga lancar semuanya ya. See you.

0: Cerita yuk, sahabat Bunda FM, hari ini Anda punya rencana kemana nih di Manis Galungan kali ini? Apakah Anda sudah punya rencana pengen jalan-jalan, ataukah di rumah saja, ataukah sudah kerja nih hari ini?
1: Wih, ya gila, kan? Pekerja keras.
0: Pekerja keras banget Anda, bagi kuda lumping.
1: Gak apa-apa ya, kita mau nyapa nih.
0: Yes.
1: Ada Mbak Wanami.
0: Halo, selamat pagi.
1: Sukawati, halo.
0: Sukawati, Mbak Wanami.
1: Wanami, ya? Rajang Galungan katanya. Rajang Galungan juga. Sama katanya kemarin tuh dari Denpasar ke Bangli 2 jam.
0: Uy.
1: Pas ide bagus mantra macet pol. Pulangnya pilih lewat kota malah lebih macet ya. Jangan tertipu dengan paling ke kota jarang yang naik mobil.
0: Iya, iya, iya. Iya, benar-benar.
1: Adi tuh sudah membuktikan dan survei beberapa kali ya, Mbak, ya. Dan itu kayak, ibu Adi tuh kan tipikal yang berpikir, udah pasti di kota tuh gak macet.
0: Iya, iya.
1: Belum sempet tuh, Galungan sebelumnya tuh.
0: Pasti kesana macet, pasti kesini enggak, pasti gini gitu kan.
1: Kalau menurut Ade nih, survei Ade abal-abal ya. Survei abal-abal by Ade Yulia ya. Kalau kita lewat kota, kita tidak bisa nyalip-nyalip.
0: Iya, iya benar.
1: Karena jalan lebih
0: sempit,
1: kecil.
0: Sempit, iya kan.
1: Korek. Kalau kita lewat bypass, at least kita bisa nyalip-nyalip.
0: Yes.
1: Jadi kayak terasa lebih cepat.
0: Iya, jadi memang kalau di Bali ini agak lain memang ya. Ketika orang menyebutnya, kita lewat kota aja, jalan pasti lebih sempit dibandingin jalan utama yang ada di pinggiran.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Di bypass itu kan lewat pinggiran ya kan?
1: Iya, pinggiran ya, kan? Tapi gede.
0: Gede banget gede sebetulnya. Banget. Dan itu aja udah macet, apalagi kota yang jalannya lebih sempit.
1: Dan penentunya adalah ada pada jam juga. Kalau kita berangkat jam 6 pagi atau 7 pagi masih lengang.
0: Iya
1: karena orang-orang pada sibuk

0: sama rumahnya sendiri.
1: Tapi
0: dulu.
1: Tapi males banget ya bangun jam segitu.
0: Aduh, udah bangun kemarin tuh harusnya dia udah berangkat jam 7. Tapi oh, Bu Agung ribet sekali ya, jadi kayak.
1: Udah gitu masih ada aja yang ketinggalan.
0: Iya lagi, Wak.
1: Jadi kayak gitu. Ribetnya worth it, Bu.
0: Iya, jadi kayak udahlah gitu. Tidak boleh berantem karena iya, mau sembahyang.
1: Iya dong.
0: Set, udah berangkat. Dan kalau pulang itu gak boleh terlalu sore. Mm-hmm. Lewat aja dari jam 5 sore. Kelar. Pek rumah dan pasar jam 8 Anda.
1: Mungkin yang harus kita kembangkan itu adalah pola pikir empatik gitu kali ya. Dimana kita harus berpikir seolah-olah kita adalah orang lain. Mm-hmm. Wah, kalau misalnya aku adalah orang-orang misalnya di Bangli atau Klungkung. Misalnya orang-orang yang pada sembahyang pagi hari ini di Klungkung. Kira-kira aku akan ngambil jam pulang jam berapa ya gitu kan. Iya. Jadinya kita tahu, kita berpikir oh ya udah nanti aku akan ngambil di jam-jam yang mereka

0: TPA.
1: Di TPA mana sih?
0: Yang di bypass tuh TPA apa namanya?
1: Enggak tahu aku. Ada?
0: Ada tuh.
1: Oh, wow.
0: Apa ya namanya ya?
1: Enggak tahu aku. Tapi itu di daerah mana? Di bypass Ida Bagus Mantra yang di dekat apa Biaung?
0: Ya.
1: Oh, ya ya ya. Sekali. Berarti dekat pantai-pantaian itu dong, Pantai iya. Purnama, Pantai Lembeng, ya kan? Iya. Oh.
0: Setelah Pantai Purnama mau ke Denpasar tuh masih aman.
1: Mikrofon. Saking santainya ya, Wak.
0: Kesedot mikrofon, Wak. Tapi kalau udah lewatin Biaung, wah macetnya.
1: Iya, iya. Itu sudah percampuran antara orang kota dan orang desa.
0: Pemain inti sama pemain rantauannya udah berkumpul di sana.
1: Dia kena macet 2,5 jam baru sampai Denpasar.
0: Iya, kan?
1: Tapi happy katanya ketemu sama keluarga, banyak kelungsuran. Jangankan Anda, aku juga punya banyak kelungsuran dari ibu kos. Oh, iya. Dikasih.
0: Ada juga, ada tadi mau bawa lupa. Besok ya.
1: Dan hari ini Mbak Wanami tuh refresh mau jelong-jelong dong. Asik. Sama jalan-jalan, Mbak.
0: Sama jalan-jalan.
1: Oh, udah mulai rame nih, Dek, yang ngechat kita nih pagi ini, Dek, kemarin. Jadi, ya ampun, berapa biji. Ada
0: Pak Eka Dana.
1: Pak Eka Dana.
0: Di bawah. Kadana,
1: ya.
0: Mahalini rinduku rindu.
1: Yes.
0: Sama kayak Ade, saya kemarin sembayang ke Pura Dasar Buana Kelungkung. Pas mau sembayang, alat-alat sembayang tertinggal di rumah.
1: Jadi apakah ada drama-drama keberanteman bersama dengan Mbak Ain, Pak Eka Dana?
0: Tapi katanya beruntung menantuku bawa lebih, jadinya terselamat.
1: Oh baik, terima kasih menantu. Sudah bawa lebih. Ternyata sama kayak Ade.
0: Jadi pernyataan Wibi tadi benar. Udah repot, apa sih yang direpotin? Iya, toh ketinggalan.
1: Makanya kayak kadang-kadang kita harus berpikir, worth it gak ya aku yang gerusak-gerusuk
0: iya
1: gini?
0: Iya kan? Lebih baik pelan, tenang, kayak gitu.
1: Karena mungkin karena aku mungkin sama kamu bukan tipikal yang kayak gitu kali,
0: iya,
1: Dek.
0: Kali, iya.
1: Yang kayak bisa gak sih santai aja. Yang penting kita berpikirnya tuh secara ini aja organize gitu loh.
0: Iya, pelan-pelan gitu. Gak apa-apa telat dikit, tapi kan yang penting gak ada yang tercecer ya, gitu loh.
1: Tapi kadang-kadang kalau kita bersama dengan orang-orang yang memiliki perbedaan karakter ya. Kita yang orang yang lebih santai dan orang yang kayak mau buru-buru, yang gerusa-gerusu gitu loh. Pengennya cepet-cepet. Akhirnya kita yang lebih ngalah, udah siapin aja gitu. Bukan kita gak mau effort, tapi karena kayak ya kan sudah effort toh yang di sana udah gusa-gusu udah menyiapkan segalanya dengan tang ting tung dar der dor patung padung ding padindang
0: padindang ya kan?
1: Itu jadi kayak kita ya udah kita santai aja, jadi kita nggak tahu kalau ada yang ketinggalan.
0: Bener,
1: karena kalau kita mau ikutan gusa-gusu kita juga nggak mau.
0: Iya, dan kan? Pertanyaan yang sering keluar dari Bu Agung tuh misalnya gini, di mana ya Dek koreknya?
1: Mana tahu, sama persis.
0: Coba saya kan, kalau saya ngomong salah lagi nih, diam aja deh.
1: Iya.
0: Di mana ya Dek ya? Di mana ya? Paling cuma tak balikin, di mana ya?
1: Orang yang kita jarang make,
0: iya.
1: Kita nggak pernah tahu nyimpennya di mana.
0: Iya lagi.
1: Sama banget aku, bahkan iya aku lagi. Barang-barangku tak simpen di mana pun nggak tahu aku.
0: Iya.
1: Oh aku ternyata punya kamera. Oh aku ternyata punya ini.
0: Saking itu. Saking terlalu iya, banyaknya barang Anda dan Anda tidak mau tercampur iya. Dalam merapikan ya.
1: Iya, aku punya jam ternyata gitu deh. Kayak iya kan aku tidak merapikan itu, jadi aku enggak tahu di mana.
0: Karena males ngerapin juga di komen, Wak.
1: Iya benar.
0: Teruslah, lanjutkan.
1: Ketika apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan
0: keinginan beliau.
1: Yang ada kita di komen, aku iya, juga males kan? Deh.
0: Ya, lanjutkan.
1: Akhirnya ketika dia udah siapin semua, ya udah siapin.
0: Iya,
1: daripada kan? Nanti kita salah. Ketika ada yang kurang,
0: Iya kan?
1: Repotnya bareng-bareng ya.
0: Enggak lagi. Di mana ya, Dek?
1: Begitu enggak sih sahabat Tune FM? Begitu
0: enggak
1: Pak Eka Dana?
0: Main nongol
1: mana,
0: dong.
1: Mbak Ain, salah siapa tuh Mbak Ain?
0: Ayo. Pak Juni deh.
1: Mbak Juni.
0: Selamat galungan.
1: Iya.
0: Mbak Juni mau lagunya Sam Smith yang Love Me More.
1: Alright.
0: Spesial buat diriku sendiri aja. Makasih, sukses siaran kalian sama-sama dong. Biasanya manis galungan di rumah aja, tapi hari ini mau nangkil ke Batu Meringgit sama Teratai Bang karena personil semua libur AC.
1: Oh, berarti dia masih ada rangkaian lagi.
0: Lancar ya, Bojun. Iya,
1: lancar.
0: Ya.
1: Semangat Bojun. Ada Dokter Tama, iya. Selamat pagi. Ini sehari setelah galungan dia mau OTW gym, Dek.
0: Wih.
1: Sambil ditemani Pinguin FM. Saatnya bakar hasil makan lawar BG Nyol dan urutan kemarin.
0: Ya, dia enggak dapat lawar.

0: Mau urutan dong. Urutan.
1: Ada enggak masak ini urutan. Masak urutan ada nyomot dari tante kemarin.
0: Ada ya di sana ya?
1: Iya, lawar enggak ada, begenyol enggak ada.
0: Apalagi urutan-urutan pas galungan tuh kayak enak-enak banget loh, Dek. Enak banget.
1: Alah, beli aja sekarang mah. Enggak usah nunggu galungan juga.
0: Tutup semuanya.
1: Oh iya juga. Iya
0: kan? Ya, bener, lagunya Rita Ora dong yang Let You Love Me. Okay. Semoga semuanya sehat ya.
1: Iya, hati senang, tetap semangat menjalani hari. Amin.
0: Amin.
1: Ya. Ini Pak Eka Dana mulai mengetik, ya, apakah yang diketik ya?
0: Mbak Ayin sih mesti yang ngetik ya.
1: Tutup. Manis galungan melalai ke kampungku di Taman Mumbul Sange. Oh,
0: asik banget.
1: Iya, tapi ngelihat kondisi fisik sama kondisi mental katanya capek banget habis sembahyangan.
0: Banyunya habis apa sih banyu?
1: Banyunya capek.
0: Air.
1: Bayu, tenaga.
0: Oh, tenaga.
1: Tenaganya habis. Habis sembahyang. Dimulai dari Sibang, lalu ke Gemah, Sanur, Tukat, Badung Renon, Sibang lagi, terakhir Sange. Yaudah, ya udah, yang penting jaga kesehatan ya,
0: iya,
1: tentu ya.
0: Betul.
1: Terus ada juga Edo Marvel.
0: Halo Kak Edo yang di Singaraja.
1: Pulang Singaraja kamu, Dok? Jauh.
0: Kemarin
1: ya.
0: Di Singaraja loh.
1: Oh iya, oke. Okay. Yeah. Ariana Grande had did I made you love me.
0: Alright.
1: Bibi sama Barbie, ya Barbie is back ya. Rajang galungan lah.
0: Barbie kamasan ya kamu ya.
1: Barbie kemoneng.
0: Barbie kemoneng dia.
1: Barbie kemoneng aku ya. Happy banget aku tuh streaming Penguin di Singaraja mulus banget.
0: Iya, terima kasih.
1: Setelah ada galungan dan kebetulan masih di kampung, jadi biasanya keliling-keliling dulu ke rumah saudara-saudara yang ada di sini.
0: Kayak kalau kita itu kayak lebaran ya, ada keliling keluarga juga ya.
1: Iya, biasanya gitu kok. Kalau
0: salam-salaman.
1: Salam-salaman.
0: Salam tempel enggak?
1: Kalau bagi yang anak-anak kecil dia dapat salam tempel
0: gitu.
1: Buat bekal ya, buat bekal gitu.
0: Asik ya, kamu masih dapat salam tempel nggak, Dok?
1: Iya, Dok. Kamu yang nempelin, Dok.
0: Nempelin dia udah kerja.
1: Iya. Ya. Soalnya kalau nggak disamperin katanya ngambek, Wak.
0: Oh gitu.
1: Okay. BTW tar siang balik ke Denpasar. Nah dari sekarang mikirin macet yang Bedugul sama di Mengwi.
0: Selamat ya, itu dari mulai dari Pancasari ya.
1: Panggil helikopter kamu panggil.
0: Iya,
1: dong.
0: Ya kan nanti turun di Renon loh.
1: Iya. Helikopter.
0: Parakopter.
1: Gitu
0: dong. Kata Bawa kemarin pas bypass ke Tewal sampai macet. Lebih macet pas Pulkam. Begitupun sore hari juga macet juga. Chefrin, Bedugul juga sama dek. Kemarin turun dari Bedugul jam 5 sore sampai Denpasar jam 9 malam.
1: Mantap.
0: Chefrin. Kamu mencari tempat di mana orang pulang kampung.
1: Iya, dan itu jamnya juga jam yang sangat pas.
0: Biar iya,
1: mereka
0: betul.
1: Gak kepanasan. Jam 5 sore, Chefrin.
0: Iya, tapi kemarin dia bikin TikTok sama suaminya sih. Jadi liburan banget nih, Chefrin.
1: Kayak pacaran lagi
0: ya. Aku seneng gak ngeliat Chefrin sama suaminya itu kalau bikin konten-konten mereka tuh mesra banget, tau gak sih?
1: Tahu. Terus nih Edo tadi bilang bagi-bagi angpau keponakan katanya.
0: Oh dia yang bagi-bagi.
1: Iya bagi-bagi. Sultan Anda ya. Terus ada Mbak Panca.
0: Mbak Panca.
1: Forget me Luis Capaldi.
0: Alright.
1: Hari ini aku udah mulai kerja.
0: Selamat kerja.
1: Kerja aja terus Mbak Panca nih.
0: Emberan.
1: Kemarin jam 6 pagi usai sembahyang di rumah Tabanan aku cus pulang ke Buleleng. Jam 8 sampai Buleleng ngantuk capek terus tidur 2 jam. Jam 4 sore mandi sembahyang balik lagi Tabanan. Jam 8 malam nyampe istirahat. Sekarang mulai dar-dar lagi. Aku bersyukur gak pakai mobil jadinya lancar gak kena macet.
0: Dia gak mau mobil. Dia sudah tahu lah, sudah tahu kebiasaan orang-orang kalau ini ya, kalau pas hari raya.
1: Mbak Ayin udah kabur kata Pak Eka Dana tuh.
0: Sibuk banget
1: ada saudara potong gigi katanya.
0: Iya no.
1: Baik, Anda tidak ikut Pak Eka Dana.
0: Capek ya Pak.
1: Iya. Mereka libur semua nih hari ini. Ada 2 orang yang birthday ternyata.
0: Oh wow. Deng. Siapa yang berdiri hari ini?
1: Yang kemarin ulang tahun ada Puspa Maniswati.
0: Puspa.
1: Hari ini yang ulang tahun ada Mbak Juninate.
0: Mbak Juninate.

0: yang lagi ulang tahun hari ini, Sam Smith dengan Love Me More. Mbak Puspa juga yang kayaknya lagi happy banget nih.
1: Bahagia selalu
0: ada
1: ya.
0: Ada yang bersinar-sinar gitu loh.
1: Iya, di cincinnya ya.
0: Wow, luar biasa ya.
1: Mbak Juni, Mbak Puspa sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, kaya raya.
0: Betul, oh, itu sudah pasti. Itu belakangnya itu sudah wajib kayaknya ya. Di in this economy.
1: In this economy harapan semua orang ya.
0: Iya dong. Ya, sekarang juga harapan kita juga selain duit banyak, ada juga waktu untuk bareng-bareng refreshing keluarga.
1: Mau liburan.
0: Refreshing bareng-bareng keluarga.
1: Iya.
0: Kenapa aku kebalik-balik ya ngomongnya?
1: Bareng keluarga orang ya.
0: Wow, jangan dong.
1: Oh, jangan.
0: Keluarga besar boleh.
1: Nah, keluarga besar.
0: Keluarga
1: boleh.
0: Sendiri juga asik.
1: Kalau nggak punya keluarga?
0: Ya sendiri sama Yayang boleh kalau ada.
1: Ya,
0: kalau Yayangnya nggak sibuk ya?
1: Sibuk banget ya.
0: Ya sendiri. Cari teman yang lain.
1: Iya.
0: Ke Toya Ubud aja.
1: Ayo.
0: Karena mereka punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Kita trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Mau staycation, Dakeong Uniqlo siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Ya udah termasuk sarapan juga loh.
0: Iya loh.
1: Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan minimal dua orang. Harga detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing ataupun family gathering ya. Minimal 20 orang aja. Ayo kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Ayo jalan-jalan, nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Do you know?
6: Come on, let's go. I thought you were dead.
7: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
8: Andin, pasti kamu nggak pakai Vigonet ya?
7: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
8: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
7: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
8: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
7: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
8: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
9: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
2: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
10: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.
9: Vigonet, solusi internetmu.
11: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
12: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
11: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
12: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
13: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
14: ITB Stikom Bali. Always the first.
15: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Penguin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart selama 10 minggu loh. Yes. Masih loh. Charlie Puth dan Hikaru Utada dengan Home. Mari kita lihat besok Sabtu apakah dia masih jadi nomor satu yang ke-11 kalinya.
1: Kayaknya ini deh.
0: Kayaknya apa?
1: Dai-dai. Kan soalnya olahraga kan.
0: Ya,
1: ada yang request ya dai-dai.
0: Ada. Lumayan kok.
1: Lumayan,
0: cuman
1: ya.
0: kayak enggak luar biasa banget ya. Yang luar biasa banget itu yang request tuh kemarin aku lihat airplay-nya. Airplay-nya jauh lebih tinggi dibandingin airplay nomor satu, Dek. Ini sih tanda. Pasti ada yang butuh nomor satu.
1: Oh, oke. Okay. Bagi Anda yang tidak tahu airplay, airplay itu apa?
0: Airplay itu pemutaran lagu.
1: Oh, iya.
0: Jadi kan kita di sini kan kalau kita lagi muter lagu kayak gini sekarang cari put ya kan. Itu tuh kesimpen sahabat Una FM. Oh. Setiap minggu aku tuh collecting, aku ambil semuanya terus aku hitung.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di situ kan karena ada sistem jadi aku langsung ketahuan nih. Mm. Oh, yang muter lagunya
1: Charlie Puth
0: misalnya 33 kali dalam seminggu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ada satu lagu yang lebih tinggi dibandingin Charlie Puth itu sendiri. Nomor satu itu sendiri. Itu kan berarti kalau Charlie Puth kan harus diputar nomor satu. Lagu nomor satu harus diputar setiap program.
1: Yes.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Ini ada satu lagu yang tidak nomor satu.
1: Tapi diputar
0: airplay-nya, pemutarannya lebih tinggi dibandingkan nomor satu. Itu kan tanda ada yang gak muter nomor satu.
1: Oh iya lagi. Ayo, penyiar. penyiar.
0: Ya gak apa-apa juga sih. Aku
1: lupa
0: mah santai-santai. Aku
1: mah
0: santai-santai aja, cuma jangan lupa ya kan. Dan lagu
1: ya, aku mah santai-santai tapi jangan lupa.
0: Ya itu aja aku ingetin. Maksudnya itu lagu adalah lagunya Tantri.
1: Oh.
0: Ibu pekerja.
1: Oh.
0: Se-hype itu di sini lagu itu, Dek.
1: Semengena itu ya.
0: Semengena itu buat Anda ya ternyata lagu itu ya. Iya loh, Dek. Sampai, hah?
1: Iya loh. Iya. Wah, berarti ibu-ibu ini sangat merasakan.
0: Sangat merasakan. Betul-betul kena ya ke hati para ibu-ibu yang harus bekerja juga yang ada di Bali ini. Dan ternyata relate banget gitu loh, Dek.
1: Kita coba lihat ibu-ibu pekerja apakah sudah di jalanan juga hari ini.
0: Yuk, mari kita lihat dulu. Udah 5-6, Dek.
1: Iya, Wak. Makanya, Wak.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat di Bangsal pagi hari ini.
1: Lengang kawan.
0: Wow. Hari ini lancar Bangsal. Luk-luk juga lancar. Kemudian di Cokro Aminoto lancar. Sepanjang Padang Luih lancar. Kerobokan rame lancar. Hanya di perempatan Gunung Sanghyang aja kayaknya ada penumpukan kendaraan. Gunung Sanghyang lancar. Gunung Agung juga lancar. Satu FM hanya di perempatan Gunung Agung dan juga Bulu Indah aja ada penumpukan kendaraan. Kemudian sepanjang Gatsu Barat rame lancar. Gatsu Tengah rame lancar. Karena seperti biasa perempatan Ubung, perempatan Ahmad Yani itu kan berdekatan ya. Timur ya, kita ke Gatsu Timur rame lancar aja. Satu
1: lebih
0: FM.
1: Ke lancar aja
0: oh,
1: gak sih?
0: Bener,
1: gak ada kepadatan.
0: Lebih banyak lancarnya ya.
1: Iya.
0: Nangka Utara, Nangka Selatan, Seroja, Kemuda, Kenyeri lancar banget pagi
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener, Gatsu Timur, Tohpati, Batu Bulan, Ngerebong, WR Supratman juga lancar banget sahabat.
0: Iya dong.
1: FM. Di daerah The Bagus Mantra juga sama lancar, bahkan di Tibande gak ada kemacetan loh ini.
0: Oh baik.
1: Hanya traffic light aja dikit banget, sisanya landai, Hang Tuah juga pada males keluar rumah ya.
0: Iya benar. Atau belum deh.
1: Belum mulai
0: capek,
1: kali ya.
0: Capek masih bobo.
1: Ya masih bobo ya. Mohyamin, Sagong, Tresna, Puputan juga masih landai, PB Sudirman juga sama, Watu Rengkong juga iya. Sesetan wih landai banget, arah tol juga sama, Pomogan, Teku Umar juga. Wih selamat Anda yang mau jalan hari ini jam segini masih aman banget, Imam Bonjol juga sama. Daerah Sunset Road hanya traffic light aja, hati-hati di jalan.
0: Yes.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yes, benar banget Sautuna FM. Sambil Anda boleh ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini ya.
1: Mm-mm.
0: Anda punya rencana apa nih? H+1 galungan. Dan boleh dong cerita tentang pengalaman galungan Anda kemarin.
1: Riwah kah?
0: Seru kah? Yuk ngobrol.
3: Oh, wow.